Oke teman Pro 2, Julang masih menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Senin ini ya. Di hari Senin yang bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2026 ini teman Pro 2, kira-kira ada hari apa aja nih teman Pro 2 di tanggal 5 Oktober maksud aku ya. Udah Oktober aja. Oh ya. Oktober O-nya apa teman Pro 2 gitu ya biasanya ya. Tapi di Oktober tahun ini ya teman Pro 2 ya, yang digadang-gadang akan terjadi kemarau panjang, ternyata beberapa wilayah itu sudah masuk musim penghujan. Bukan masuk musim penghujan sih, lebih tepatnya udah mulai hujan ya teman Pro 2 ya. Dan salah satu daerah yang aku lihat lumayan sering hujan kemarin tuh di wilayah Papua sih teman Pro 2. Check it up. Tapi cuaca di Indonesia hari ini masih didominasi oleh kondisi kering gitu ya. Dan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ini memperkirakan sejumlah wilayah tetap berpotensi diguyur hujan nih. Di Sumatera juga hujan ringan hingga hujan sedang berpotensi terjadi di Padang, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi dan juga Bengkulu. Sementara di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, hujan ringan diperkirakan turun di Serang, Bandung, Semarang dan juga Mataram teman Pro 2. Oh, beberapa waktu lalu Mataram sempat hujan teman Pro 2 ya, walaupun cuma sebentar tapi gak apa-apa gitu ya. Dan Jakarta, Surabaya dan Pasar serta Kupang ini cenderung cerah berawan hingga berawan tebal lah gitu teman Pro 2 katanya. Nah untuk Kalimantan, BMKG ini memperingatkan potensi hujan petir di Tanjung Selor dan juga hujan ringan di Pontianak. Sejumlah wilayah lain seperti Palangkaraya, Banjarmasin dan juga Samarinda itu berpotensi mengalami asap kabut atau udara kabur. Nah, hujan ringan juga diperkirakan terjadi di Mamuju, Manokwari dan juga Jayapura. Sementara wilayah lainnya di Sulawesi, Maluku hingga Papua umumnya cerah berawan sampai berawan tebal. Nah, BMKG sendiri mengingatkan potensi awan hujan atau cumulonimbus ya teman Pro 2 yang dapat mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah gitu ya, dan gelombang laut hingga setinggi 2,5 hingga 4 meter juga berpotensi terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu dan Lampung hingga selatan Banten dan juga Nusa Tenggara Barat. Tetap waspada, pantau terus teman Pro 2 kanal informasi cuaca ya, biar kamu tahu update-update terbarunya juga teman Pro 2. Sehingga kamu yang mungkin sekarang lagi liburan ke pantai atau liburan ke gunung gitu ya, enggak kerepotan gitu sama cuaca yang tiba-tiba berubah teman Pro 2. Alright. Dan nanti Julang akan update hari apa aja yang diperingati di tanggal 5 Oktober tahun ini.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, seperti yang udah aku spill di awal tadi ya, tentang tanggal 5 Oktober yang jatuh di hari Senin ini, itu menjadi salah satu hari yang penting gitu ya, diisi dengan berbagai peringatan maupun baik dari nasional maupun internasional, teman Pro 2. Dan seperti yang kita ketahui, di tanggal 5 Oktober itu diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan tanggal ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Guru Sedunia loh, teman Pro 2. Jadi kita fokus ke hari TNI dulu ya, teman Pro 2, di mana peringatan HUT TNI tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pembentukan kekuatan militer Indonesia ya. Dan TNI sendiri lahir dari semangat perjuangan rakyat dalam melawan penjajah dan juga mempertahankan kemerdekaan. Awalnya cikal bakal tentara Indonesia dikenal dengan nama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Seiring dengan kebutuhan atau kekuatan militer yang lebih terorganisasi nih, teman Pro 2. Jadi tanggal 5 Oktober 1945 itu dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR melalui dekret pemerintah gitu. Di tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya TNI. Dan perjalanan organisasi militer Indonesia terus mengalami perubahan, teman Pro 2. TKR kemudian bertransformasi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI untuk memperbaiki struktur organisasi sesuai dengan standar militer internasional. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni 1947, dibentuklah Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang menggabungkan TRI dan juga berbagai laskar perjuangan rakyat. Dalam masa perang kemerdekaan 1945 sampai 1949, TNI menunjukkan perannya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan juga tentara nasional. Peran tersebut menjadi pondasi kuat bagi eksistensi TNI hingga saat ini. Dan pada tahun 2026 ini, teman Pro 2, TNI merayakan hari jadinya yang ke-81 dengan tema yang diangkat adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, teman Pro 2. Check it up.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: jack it up.
1: Teman Pro 2, selain HUT TNI, tanggal 5 Oktober juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia. Peringatan ini ditetapkan oleh UNESCO untuk menghormati peran penting guru dalam pembangunan pendidikan global. Hari Guru Sedunia berakar dari pengakuan internasional terhadap status guru pada tahun 1966. Ketika ditetapkan standar mengenai hak dan juga tanggung jawab guru, termasuk aspek pelatihan, perekrutan, serta kondisi kerja. Namun peringatan resmi Hari Guru Sedunia baru dimulai di tahun 1994, dan momentum ini menjadi pengingat bahwa guru memiliki peran yang strategis nih teman Pro 2, demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi masa depan. Di Indonesia, masyarakat lebih akrab dengan Hari Guru Nasional ya, yang diperingati setiap tanggal 25 November setiap tahunnya teman Pro 2. Dan Hari Guru Sedunia ini tetap memiliki relevansi dan dapat dirayakan sebagai bentuk penghormatan terhadap guru-guru yang sudah membimbing kita sampai dengan sejauh ini teman Pro 2. Mungkin untuk perayaannya nanti menunggu tanggal 25 November ya teman Pro 2, karena di Indonesia sendiri memang identik dengan Hari Guru Nasional di tanggal 25. Dulu selalu ada perayaannya teman Pro 2 tiap di sekolah gitu ya. Entah itu menghias kelas, terus ngasih kado ke guru gitu ya teman Pro 2, wali kelas gitu ya. Itu seru banget sih untuk memperingati Hari Guru, karena kita memperingati apa ya, para bapak ibu guru yang sudah mengajarkan kita, memberi kita ilmu hingga kita berada sampai dengan di titik ini teman Pro 2. Itu adalah sesuatu yang luar biasa sekali dan patut memang untuk dirayakan setiap tahunnya teman Pro 2. So, selamat Hari Guru Sedunia ya di tanggal 5 Oktober 2026.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Alright teman Pro 2, masih barengan sama Julang di sini, dan nanti teman Pro 2 di jam 9 kita akan kedatangan salah satu narasumber yang bakal berbagi insight tentunya pagi hari ini teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran apa sih topik untuk Spada pada pagi hari ini, jangan kemana-mana, pastikan kamu stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti yang udah Julang spill tadi ya, di pada pagi hari ini Julang gak sendirian teman Pro 2. Julang akan ngobrol-ngobrol seputar perkuliahan ya, yang dimana ini memang krusial banget untuk teman Pro 2 ketahui gitu ya. Karena memang di bulan-bulan ini tuh teman Pro 2 yang mungkin sekarang udah ada di kelas 12 SMA ya, udah mulai persiapan nih teman Pro 2 mencari-cari di mana nih kuliah yang bisa menunjang untuk mereka terus berkembang gitu. Karena kan kita kepikiran ya teman Pro 2, kuliah terkendala sama waktu, jam kerja dan lain sebagainya gitu ya teman Pro 2. Nah, kamu bisa mencoba untuk berkuliah di salah satu universitas yang udah namanya ini cukup dikenal di Nusa Tenggara Barat, apalagi kalau bukan universitas terbuka teman Pro 2 yang ada di Mataram ini sendiri ya. Dan pagi hari ini teman Pro 2 pada spesial kita bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Direktur Universitas Terbuka Mataram, Bapak Roni Basista SAG MSI PhD ya. Sudah ada di studio pagi hari ini. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman Pro 2, betul sekali. Boleh Bapak perkenalkan diri dulu sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol pagi hari ini?
1: Iya, terima kasih teman Pro 2. Saya Roni Basista, Direktur Universitas Terbuka Mataram. Selamat pagi dan tetap semangat.
0: Tetap semangat teman Pro 2. Dan untuk siaran kita pada pagi hari ini teman Pro 2 juga bisa langsung menyaksikan di kanal YouTube RRI Mataram Official ya teman Pro 2, dan melihat sosok Pak Direktur pagi hari ini. Sudah bersemangat sekali ya Bapak ya.
1: Ya,
0: sudah bersemangat. Bagaimana perjalanan tadi Pak? Kita tahu kan Mataram di Senin pagi itu agak macet gitu. Lancar ke studio pagi hari ini?
1: Ya, alhamdulillah lancar ya pagi hari ini. Tadi kami berangkat dari kantor sekitar setengah sembilan. Jadi sekitar 10 menit sudah sampai di studio RRI.
0: Sudah sampai gitu ya. Oke. Mungkin teman Pro 2 bertanya, di mana sih lokasi untuk Universitas Terbuka itu sendiri, Bapak? Boleh diberitahu?
1: Ya, di Universitas Terbuka Mataram, kantornya di Jalan Dr. Sujono nomor 78, itu di Jalan Lingkar Selatan. Jadi itu di dekat perkantoran juga, di depan DPRD Kota dan di sebelah kantor BPS Provinsi NTB.
0: Teman Pro 2, jadi kalau udah sering ke Jalan Lingkar udah tahu pasti ya Pak ya.
1: Iya, pasti itu sudah cari aja gedung yang paling cakep lah di situ.
0: Nah, itu dia. Kalau boleh tahu, Universitas Terbuka ini sudah berdiri berapa lama di NTB ini sendiri, Pak?
1: Ya, Universitas Terbuka itu sebenarnya adalah Universitas Terbuka Mataram itu bagian dari Universitas Terbuka yang itu didirikan pada tahun 1984. Jadi sudah cukup lama, dan kita memperingati Disnatales itu tiap tanggal 4 September.
0: Oh, bulan lalu berarti ya, Pak ya?
1: Iya, bulan lalu.
0: Oke. Dan itu berarti sudah cukup lama ya sudah, berdirinya
1: sudah
0: Pak.
1: Sudah cukup lama. Jadi kalau dihitung sudah 42 tahun ya.
0: 42 ya. Tahun, luar biasa. Dan di situ udah pasti mencetak banyak banget lulusan-lulusan yang berkualitas.
1: Oh, pastinya. Banyak public figure kita yang saat ini pejabat dan dari kalangan selebritis, dari kalangan muda-mudi yang terkaya, dari influencer dan sebagainya, itu banyak sekali alumni Universitas Terbuka.
0: Banyak sekali ya Pak ya. Nah, tadi aku sempat mention kalau Universitas Terbuka ini menjadi salah satu opsi yang bisa membantu teman Pro 2 untuk berkuliah sambil bekerja juga gitu ya Pak ya. Karena kita ngomongin Universitas Terbuka ini identik dengan fleksibel gitu ya Pak. Nah, boleh ditahu Universitas Terbuka ini gitu ya, fleksibelnya itu dalam hal apa saja gitu?
1: Ya, jadi teman Pro 2 memang betul tadi disampaikan bahwa Universitas Terbuka fleksibel dalam proses pembelajarannya.
0: Yes.
1: Karena ciri dari Universitas Terbuka itu adalah pembelajaran mandiri, sistem belajar mandiri dan jarak jauh. Nah, ini yang membedakan Universitas Terbuka dengan perguruan-perguruan tinggi.

0: strategi konvensional lainnya yang mengharuskan mahasiswa itu harus bertatap muka datang ke kampus. Nah, dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini, mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Mahasiswa tidak perlu harus meninggalkan kampung halaman menuju ke Mataram atau meninggalkan pekerjaan dengan tugas berada, tidak. Pekerjaan tetap jalan, kuliah dari manapun maupun dari kampung halaman, dari mana saja bisa melakukan itu. Karena dalam sistem pelajaran jarak jauh, kita menggunakan salah satunya skema bantuan belajar yang berupa tutorial. Nah, tutorial online itulah yang menjadi salah satu kalau masyarakat awam melihat UT ini kuliahnya gimana, kuliah online. Nah, itu salah satunya adalah tutorial online, itu salah satu sistem pembelajaran dari dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi tidak harus mahasiswanya datang ke kampus, kita bisa mengakses tutorial online itu dari kafe, kita bisa mengakses dari tempat bekerja kita mengakses dari rumah kita, dari manapun kita bisa mengakses materi-materi perkuliahan yang disampaikan oleh tutor atau kalau di konvensional dosen. Jadi sebenarnya yang membedakan antara jarak jauh dengan konvensional itu adalah itu, adanya tatap muka kalau di konvensional, sementara di UT tidak harus tatap muka gitu.
1: Oke.
0: Ya.
1: Oke. Tapi itu nanti apa yang didapatkan baik secara online maupun offline itu sama berarti, Pak Dir?
0: Sama. Semua mahasiswa UT diberikan materi atau bahan ajar. Baik itu bahan ajar tercetak maupun bahan ajar digital.
1: Okay.
0: Jadi begitu mahasiswa itu mendaftar atau terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Terbuka, maka semua mahasiswa memperoleh bahan ajar tersebut. Nah, bahan ajar itulah yang bisa disebut sumber belajar, itu dosennya itu di situ. Nah, jadi materi itu semuanya ada di bahan ajar, bahwa itu modul ataupun dari digital. Jadi mahasiswa tinggal belajar saja, mempelajari materi yang ada di buku tersebut, di modul tersebut. Nanti materi ujiannya sudah diambil dari buku materi pokok tersebut. Nah, cuman dalam mempelajari materi tersebut, mahasiswa diberi bantuan tutorial online.
1: Okay.
0: Nah, itu yang enaknya. Jadi mahasiswa tidak dibiarkan ini
1: belajar sendiri.
0: Belajar sendiri silakan,
1: ya, tidak. Okay.
0: Tapi dibantu dengan tutorial online. Itu yang mengasihkan itu. Anak-anak Gen Z senang dengan kegiatan tutorial online yang tidak membatasi gerak mereka.
1: Okay. Berarti nanti kan nggak bingung gitu, Pak, ya, dikasih buku terus nanti nggak ada tutornya gitu kan, bingung gitu ya. Jadi makanya di UT ini ada tutor online-nya juga gitu ya.
0: Ada tutor online-nya, dan kalau mahasiswa ingin minta tutorial tatap muka, UT juga bisa memberikannya.
1: Jadi
0: jadi tatap muka itu bisa dilakukan kalau mahasiswa meminta. Jadi kalau mahasiswa tidak meminta adanya tutorial tatap muka, nah itu bisa mereka mengikuti tutorial online yang tidak mengharuskan mereka bertatap muka.
1: Oke, wow, benar-benar fleksibel berarti ya, Pak.
0: Sangat
1: ya.
0: Sangat fleksibel.
1: Sangat-sangat fleksibel ya. Jadi misalnya nanti dia lagi ada kerjaan di Mataram gitu ya, terus kebetulan kayak mau minta untuk langsung aja tatap muka nih sama dosen gitu ya. Bisa berarti, Pak, ya?
0: Iya, dan kalau itu dari awal di settingnya, di permintaan dari awal semester kami mau meminta tutorial tatap muka.
1: Okay.
0: Nanti akan ada tutorial tatap muka sebanyak 8 kali dalam satu semester.
1: Okay.
0: Tetapi kalau tidak ada permintaan itu, otomatis mahasiswa ikut tutorial online
1: semua,
0: yang bisa diaksesnya di mana saja dan kapan saja. Nah, itu ya. Jadi banyak teman-teman kita, teman-teman Prodo FM, banyak teman-teman kita yang kerja di instansi-instansi pemerintah, instansi swasta, mereka sambil bekerja, mereka tetap bisa meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka, begitu ya. Di kantor-kantor instansi pajak itu banyak sekali mahasiswa Universitas Terbuka.
1: Banyak yang tersebar ya.
0: Di daerah banyak juga.
1: Betul.
0: Guru-guru juga banyak. Jadi tidak ada halangan, tidak ada hambatan untuk kuliah, untuk menempuh pendidikan tinggi. Salah satunya ya Universitas Terbuka inilah yang memberikan peluang yang besar untuk itu.
1: Betul. Nah, tadi Bapak juga mention kalau banyak nih mahasiswa dari Universitas Terbuka yang ada di instansi-instansi, Pak, ya. Lalu apakah kalau ada nanti anak-anak yang baru lulus SMA, SMK gitu, terus mau daftarnya itu, apakah ini UT ini cocok juga untuk mereka, Pak?
0: Sangat cocok. Justru kita, mahasiswa kita ya, untuk diketahui teman-teman Pro 2 FM, mahasiswa Universitas Terbuka seluruh Indonesia itu jumlahnya berapa? Ayo coba.
1: Berapa ya? Aduh, banyak banget karena tersebar kan, Pak? Iya.
0: Terbayang nggak mahasiswa UT itu jumlahnya 856 ribu.
1: Wow.
0: Tersebar di seluruh Indonesia.
1: Waduh, banyak banget, Pak Dir.
0: Di antara itu 80% tuh mahasiswanya masih muda, fresh graduate.
1: Fresh graduate.
0: Ya, yang belum bekerja atau yang masih yang sambil bekerja gitu, usia 18 sampai 25 tahun. Nah. Jadi untuk teman-teman Pro 2 FM ketahui bahwa mahasiswa kalangan-kalangan muda ini sangat senang dengan sistem pembelajaran di universitas terbuka gitu ya. Nah, untuk Provinsi NTB sendiri, kita ada mahasiswa itu sekitar 7.200-an mahasiswa UT tersebar di seluruh Provinsi NTB.
1: Wow, luar biasa banget ya. Dan itu juga termasuk para fresh graduate yang dari SMA, SMK gitu
0: termasuk,
1: Pak ya?
0: Termasuk begitu, ada juga yang fresh graduate sambil bekerja, mereka lulus SLTA, tapi mereka masih rencana mau bekerja, tapi pengen kuliah, nah masih rencana gitu ya. Itu juga banyak juga mahasiswa kita dari golongan itu.
1: Jadi nanti sewaktu-waktu mereka dapat kerjaan gitu, kuliahnya juga bisa tetap fleksibel ya Pak
0: tetap,
1: ya?
0: Iya, tetap jalan. Bayangkan kalau di konvensional kan nggak bisa.
1: Nggak bisa, itu. Harus tetap muka.
0: Harus ke kampus kan begitu kan. Kalau UT nggak harus ke kampus ya.
1: Wah, itu idaman Gen Z sih teman Pro 2 ya. Oke, ngomong-ngomong topik kita pagi hari ini kan solusi kuliah fleksibel dan juga murah serta berkualitas di NTB. Nah, Pak, di sini dimention terjangkau, murah gitu, Pak. Kalau boleh dijelaskan ya, bagaimana sebenarnya struktur biaya kuliah di UT itu, Pak? Kan kalau di kampus lain kan maksudnya banyak tuh turunan-turunannya gitu. Nah, kalau di UT apa yang membedakan dari segi biaya dengan kampus lain?
0: Nah, UT itu dari sisi biaya relatif sangat terjangkau, relatif terjangkau ya. Jadi hanya membayar admisi atau pendaftaran 100.000, kemudian melengkapi persyaratan, tentu saja persyaratannya yang standar yaitu tamat SLTA sederajat, ya kan. Nah, dan berkas lainnya yang tidak begitu jelimet, hanya pas foto segala macam itu ya, surat pernyataan dan sebagainya. Nah, uang kuliah tunggal di UT itu sangat murah, dari 1.300.000 per semester sampai sekitar 2 jutaan. Jadi tidak mahal, jadi tidak ada biaya lainnya setelah itu. Jadi hanya 1.300.000 dan mahasiswa mendapatkan buku materi pokok atau modul bahan ajar yang tercetak dikirim ke alamat masing-masing. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan buku materi pokok, mereka tinggal belajar secara mandiri, lalu memanfaatkan tutorial online untuk membantu proses pembelajaran di situ. Mereka ikut diskusi, mereka menanyakan materi yang kurang dipahami itu melalui diskusi di tutorial online gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, tentu ini sangat murah.
1: Sangat gitu, murah, ya, terjangkau.
0: Terjangkau. Betul. Ya.
1: Oke, berarti biaya buku itu udah include
0: sudah
1: di
0: include 1.300.000 itu ya satu semester, kalau dibagi 6 bulan sekitar berapa Mas? 200.000 ya.
1: 200.000-an.
0: 200.000-an ya. Mm-hmm. Nah, 200.000-an per bulan loh menyisikan tabungan uang sakunya untuk bayar kuliah di UT.
1: Betul, mungkin ini juga jadi salah satu pertimbangan teman Pro 2 yang sedang bekerja tapi mau punya gelar juga ya Pak ya, karena biayanya terjangkau gitu, jadi tidak terlalu membebani mereka yang bekerja gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, apa apakah ada perbedaan antara biaya yang online dan juga offline Pak di UT sendiri?
0: Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman Pro 2 FM, jika sudah menjadi mahasiswa UT, membayar SPP yang 1.300.000 itu kan sudah mendapatkan fasilitas buku materi pokok dan tutorial online. Nah, namun ada kalanya mahasiswa ingin meminta tutorial tatap muka.
1: Betul.
0: Baik itu tatap mukanya langsung di kantor UT maupun tatap mukanya melalui tutorial webinar yang sinkronus. Sinkronus itu artinya langsung, secara langsung bersama tutor selama satu sesi itu 2 jam.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu ada biaya yang berbeda, yaitu tambahan Rp150.000 per mata kuliah untuk 20 mahasiswa minimal. Nah, itu hanya option bagi mahasiswa yang ingin tatap muka. Tetapi umumnya mahasiswa ingin belajar secara mandiri, ya bisa memanfaatkan tutorial online tadi tanpa biaya tambahan.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ada kalanya mungkin ya, mahasiswa yang berulang kali menempuh mata kuliah tertentu yang nilainya masih kurang, nah itu bisa memanfaatkan tutorial tatap muka tersebut.
1: Oke, okay, ya. Biar lebih intens gitu Pak,
0: biar
1: ya.
0: Lebih intense,
1: dan
0: ya.
1: Mungkin nggak semua mata kuliah yang diambil ya, Pak, tatap mukanya.
0: Tidak semua. Biasanya kalau ini kan kalau dari kami perhatikan itu ya, di beberapa daerah kayak di Sumbawa, mahasiswa kita ada juga di Sumbawa, itu mereka meminta mata kuliah bahasa Inggris diadakan tatap muka. Langsung ketemu sama tutornya. Mungkin banyak yang ini ya, bahasa Inggrisnya banyak yang kurang mungkin nilainya. Jadi mereka pengen, langsung aja lah ketemu sama tutornya. Jadi bisa lebih intens, bisa lebih memahami ya materi tersebut.
1: Oke, kalau kita udah bedah tadi ya Pak, apa kira-kira yang membuat biaya kuliah di UT ini jauh lebih terjangkau gitu dibanding perguruan tinggi lainnya Pak?
0: Iya, karena mahasiswa kan UT kan tidak memerlukan gedung, Mas ya. Tidak perlu gedung, tidak memerlukan fasilitas-fasilitas fisik lainnya. Cukup mahasiswa itu bisa belajar secara mandiri, namun UT bekerja sama dengan berbagai instansi dalam melayani kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mengharuskan mereka berpraktik misalnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, itu UT tidak harus menyediakan ruang praktik di kantor UT Mataram di situ, tetapi kita sudah kerjasama dengan perguruan tinggi mitra, ya. Misalnya di sini ada Universitas Mataram, ada Undikma, nah itu mahasiswa UT yang mengambil mata kuliah biologi misalnya, praktiknya di laboratorium Undikma, begitu teman-teman Progo FM. Ya.
1: Oke, kira-kira Pak Dir, apakah ada beasiswa atau mungkin bantuan pendidikan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa UT atau mungkin yang mau mendaftar di UT gitu?
0: Ya, pertama tentu harus terdaftar dulu menjadi mahasiswa UT.
1: Harus ya.
0: Ya, nanti baru kemudian ada beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, beasiswa peningkatan akademik gitu. Jadi harus terdaftar dulu sebagai mahasiswa UT. Kalau masih beasiswa dari instansi di luar UT, nah itu banyak ya sebenarnya ya yang bisa dimanfaatkan. Kalau dulu ada dari pemerintah, ada KIPKA dulu ya, kemudian ada CSR dan sebagainya. Ya begitu Mas.
1: Oke, berarti ada ya Pak ya?
0: Ya, tapi harus terdaftar
1: harus
0: dulu.
1: Kalau terdaftar
0: dari,
1: dulu.
0: Kalau mahasiswanya dari UT, harus jadi mahasiswa UT dan memiliki prestasi dulu, baik itu akademik maupun non-akademik.
1: Oke, nanti kita akan sambung lagi ya obrolan kita, Pak Dir.
0: Siap.
1: Kita akan ke lagu dulu untuk teman Pro 2, so jangan kemana-mana, masih panjang obrolan kita, jadi stay tune terus di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Stages. Stages.

0: 2.
1: Check it up. Masih barengan sama Julang, teman Pro 2, dan masih ada Pak Direktur Roni di City. Masih semangat, Pak?
2: Masih dong, Mas Julang.
1: Oke, siap. Kita mau bahas tentang di Universitas Terbuka saat ini ada fakultas apa aja nih, Pak Dir?
2: Baik, teman-teman Pro 2, jadi di Universitas Terbuka itu ada 4 fakultas untuk program S1, 1 sekolah pasca sarjana, dan 1 sekolah vokasi untuk diploma.
1: Oke.
2: Okay. Jadi fakultasnya yang pertama itu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Kedua, fakultas hukum, ilmu sosial, dan ilmu politik. Lalu ada fakultas ekonomi dan bisnis. Kemudian fakultas sains dan teknologi, dan sekolah pasca sarjana dan sekolah vokasi.
1: Oh, lengkap ya?
2: Lengkap sekali.
1: Ternyata ada pasca sarjana juga?
2: Ada program magister dan doktoral juga.
1: Oh, ya. Wow.
2: Ya.
1: Berarti lengkap ya, pilihannya kalau di UT gitu ya. Untuk total program studi sendiri ada berapa nih, Pak Dir?
2: Ya, kalau untuk program S1 itu ada sekitar 39 program studi ya.
1: Oke.
2: Okay. Untuk program pasca sarjana itu ada banyak ya, ada magisternya itu aja, ada magister ilmu administrasi publik, studi lingkungan, manajemen, manajemen perikanan, pendidikan matematika, pendas, bahasa Inggris, PAUD, akuntansi, dan magister hukum ya. Kemudian ada program doktornya, doktor ilmu administrasi publik dan doktor ilmu manajemen.
1: Oke, okay. Ya. Berarti yang sampai S3-nya ini ada yang ini ya, administrasi publik.
2: Ada administrasi publik dan ilmu manajemen.
1: Oke. Okay. Ya. Dari sekian banyak program studi yang ada nih, Pak Dir, mana program studi yang paling banyak peminatnya di Universitas Terbuka?
2: Hampir sama dengan perguruan tinggi lain ya. Jadi yang paling banyak itu program studi manajemen.
1: Manajemen emang S1, banyak ya. Banget,
2: manajemen
1: betul.
2: Banyak, ya. Kemudian hukum juga banyak.
1: Betul.
2: Kemudian program studi yang lainnya seperti akuntansi, administrasi bisnis, administrasi publik. Kemudian di FST juga kita ada program studi sistem informasi, perencanaan wilayah dan kota. Kemudian di FKIP itu yang diunggulkan itu adalah program studi S1 PGSD, ya, pendidikan guru sekolah dasar, dan PG PAUD. Banyak ya, jadi ada 38 atau 39 program studi yang akreditasinya rata-rata unggul loh, Mas.
1: Sudah
2: Juwani.
1: Unggul. Ya, wah, luar biasa banget. Jadi nggak perlu khawatir soal akreditasi
2: gak
1: ya,
2: perlu
1: Pak Dir.
2: Khawatir. Dari perguruan tinggi aja UT itu akreditasinya A, dan kita juga punya akreditasi internasional ya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti udah punya akreditasi internasional, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang masih ragu-ragu, hilangkan keraguan itu ya, Pak Dir ya.
2: Iya, iya.
1: Tapi mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang masih bingung gitu, mau milih jurusan yang mana. Mungkin dari Pak Dir sendiri ada tips dalam memilih program studi?
2: Iya, pertama sesuaikan dengan apa yang cita-cita kita gitu ya. Kita ini pengen jadi apa gitu. Yang kedua adalah sesuaikan dengan bidang kerja kita saat ini. Misalnya kalau teman-teman Pro 2 FM sudah bekerja ya. Jadi sesuaikan dengan passion kita sendiri. Kemudian perhatikan atau cek program-program studi yang dimaksud di website UT. Jadi kita bisa cek di situ berserta akreditasinya. Misalnya kita ingin manajemen misalnya kan, kita cek ada nggak di UT manajemen. Tadi sudah saya tekankan bahwa manajemen justru paling banyak mahasiswa UT-nya kan. Akreditasinya aja unggul ya. Kemudian cek juga fakultas hukum misalnya, atau ilmu pemerintahan, atau perencanaan wilayah kota. Nah, sesuai dengan bidang studi sesuai dengan apa yang kita hendak ingin tujuan dari ini kita ya, bidang karir kita. Akuntansi juga unggul akreditasinya, akuntansi keuangan publik juga unggul. Nama teman-teman Pro 2 FM yang di kerja di instansi pemerintah banyak juga yang ngambil akuntansi gitu.
1: Oke. Mungkin banyak juga yang pada akhirnya melanjutkan kuliah untuk jenjang karir ya.
2: Iya.
1: Pak Dir.
2: Iya.
1: Oke. Dan dari Pak Dir sendiri nih, melihat banyak program studi yang ada di UT gitu ya. Apa kira-kira yang sekarang nih maksudnya relate gitu sama lapangan kerja yang ada khususnya di Nusa Tenggara Barat sendiri?
2: Ya, sebenarnya itu kan kaitannya dengan ini ya, apa yang jadi kegemaran dari teman-teman di apa, kecenderungan dari teman-teman kita di lapangan. Nah, kalau di UT itu sendiri kita punya program studi misalnya sistem informasi yang saat ini sedang ini ya, sedang mulai banyak ya yang diincar oleh apa Gen Z gitu. Kemudian kita juga ada sains data. Nah, itu kan penting juga untuk kedepannya gitu ya, menguasai data sains itu.
1: Betul.
2: Nah, dan program-program yang konvensional seperti manajemen juga meskipun itu banyak apanya saingannya, tapi peminatnya juga tetap banyak begitu ya, karena itu bisa dipakai di mana saja kan.
1: Jadi memang lebih ke sistem informasi sekarang ya yang berpeluang besar gitu untuk didalami, dan di UT juga sudah tersedia ya Pak Adil ya.
2: Iya. Kemudian juga kalau di diploma kita ada diploma 3 perpajakan gitu, atau diploma 4 kearsipan, itu juga masih menjadi ini juga ya, salah satu yang kita dorong teman-teman untuk ngambil program studi program studi tersebut.
1: Oke. Dan memang itu juga banyak sih dicari untuk di kantor-kantor terutama ya Pak Dir ya, karena tadi Pak Dir juga sempat mention kalau banyak mahasiswanya yang berada di instansi gitu ya. Jadi mungkin relate dengan apa yang ditawarkan oleh universitas terbuka gitu ya, terutama dari segi fleksibel tadi, tidak mengganggu jam kerja, terus dari segi biaya juga terbilang rendah gitu ya, yang tapi apa yang mereka dapat itu juga berkualitas.
2: Betul. Nah, selain sistem informasi juga teman-teman Gen Z kita ini juga banyak ngambil ilmu komunikasi ya,
1: ilmu
2: Mas Juang.
1: Komunikasi, ya, oke.
2: Jadi itu juga tidak kalah banyaknya mahasiswa yang ngambil program studi ilmu komunikasi itu.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena memang di berbagai bidang sekarang sarjana ilmu komunikasi ini dicari gitu Pak Adir ya.
2: Saya sendiri juga kan.
1: Iya betul.
2: Iya.
1: Oke,
2: karena semua instansi butuh orang yang bisa ya berkomunikasi dengan baik begitu kan.
1: Betul ya. Oke deh, tadi ngomong-ngomong soal akreditasi Pak Adir ya, beberapa ini sudah semua kah atau masih beberapa yang unggul?
2: Saya enggak bisa menyebutkan semua memang, tapi unggul itu sekitar 70% sudah unggul ya.
1: Oke.
2: Yang lain itu ya ada yang baik sekali atau yang A itu. Yang A itu sebenarnya karena masih menggunakan apa sistem akreditasi yang lama.
1: Okay.
2: Tapi kalau yang sekarang kan sistemnya kan unggul gitu ya, yang paling bagus itu.
1: Ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman Pro 2 yang baru-baru lagi nyari kampus nih Pak Dir, bilang kalau seberapa penting sih akreditasi untuk akreditasi kampus untuk kita jadikan bahan pertimbangan memilih kampus gitu.
2: Wah, penting sekali. Yang pertama, kalau akreditasinya unggul, itu menunjukkan bahwa program studi tersebut betul-betul berkualitas, sudah diases, sudah dievaluasi oleh lembaga yang terkait yang berkompeten, bahwa ini program studi ini betul-betul berkualitas dan dapat mendorong lulusannya menjadi terpakai begitu ya. Karena nanti ketika teman-teman Pro 2 FM selesai ya lulus, banyak instansi baik itu swasta maupun instansi pemerintah yang menuntut lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi yang unggul A atau B gitu, jangan C ya. Nah itu banyak ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang sangat bonafit ya, seperti Chevron misalnya, kalau minyak itu mereka menuntut akreditasinya A gitu, dan UT kan program-program studinya banyak yang unggul ya, akreditasinya unggul ya diminta itu. Jadi itu perlu teman-teman Prodo FM untuk mengecek akreditasi dari program studi ya, program studi terutama program studi tersebut apakah sudah akreditasinya sudah unggul atau B gitu ya. Nah itu harus menjadi perhatian bagi teman-teman Prodo FM agar nanti karirnya tidak terhambat gitu dengan akreditasi ya.
1: Oke, berarti bukan cuma hanya gengsi aja ya akreditasi itu Pak Dir.
2: Bukan, itu menjamin itu, kualitasnya. Jadi lulusan dari program studi yang akreditasinya unggul berarti kan oleh instansi pemerintah instansi manapun penerima kerja yang melihat wah ini lulusannya ini, bagus ya kan.
1: Oke, tapi selain akreditasi apalagi indikator yang wajib ditahu oleh teman Produa ketika memilih kampus, Pak Dir?
2: Iya, tadi akreditasi. Yang kedua adalah sesuaikan dengan ini kita, dengan kemampuan kita, dengan waktu yang kita miliki, gitu kan? Pertimbangkan dengan itu. Kalau kita waktunya sangat terbatas, kalau kita bekerja, tentu kita cari perguruan tinggi yang bisa mendukung semuanya berjalan, baik itu pekerjaan, baik dengan pendidikan. Jadi seiring sejalan. Dan itu hanya universitas terbuka gitu.
1: Udah komplit, paket komplit semua ya Pak Dir ya. Betul. Udah fleksibel, harga terjangkau, terus yang didapat berkualitas juga gitu ya.
2: Makanya 856 ribu mahasiswa UT aktif gitu loh. Kalau rekan-rekan teman-teman Produa bergabung bersama UT berarti bagian dari itu. Dan kita tahun semester depan target kita 1 juta mahasiswa UT.
1: Wow, banyak ya. Iya. Itu menandakan bahwa UT ini peminatnya banyak dan memang sudah terpercaya.
2: Terpercaya, tidak ada yang meragukan.
1: Tidak ada yang meragukan.
2: Dan itu kebanggaan loh teman-teman Produa FM kalau bergabung dengan UT gitu ya.
1: Karena memang semua tersebar di seluruh Indonesia sendiri ya Pak Dir.
2: Silakan dicek itu kreativitas mahasiswa UT membuat apa video-video pendek, TikTok, Instagram, wah itu sangat kreatif, tidak kalah dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya.
1: Betul. Tadi Pak Dir sempat mention untuk ngecek sendiri langsung aja di websitenya. Websitenya itu di mana sih Pak Dir kalau boleh tahu?
2: Websitenya itu di www.ut.ac.id.
1: Oke ya.
2: UT gitu ya, UT.ac.id gitu.
1: Oke teman Produa, mungkin sekarang lagi pada ngecek ya, langsung aja kepoin program studi mana yang menjadi minat kamu ya. Lihat juga akreditasinya apa, karena itu nanti sangat krusial untuk dipertimbangkan di dunia kerja ya. Tuh. Pak Dir.
2: Kalau untuk NTB sendiri cek aja di Mataram, mataram.ut.ac.id.
1: Nah lebih spesifik ya,
2: lebih
1: berarti
2: spesifik ya.
1: Oke, kita masih akan lanjut ngobrol-ngobrol seru barengan sama UT, terutama nanti proses rekrutmen mahasiswa baru ya.
2: Baik,
1: Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Sepada. Selamat pagi teman Produa.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Balik lagi barengan sama Julang, teman Pro 2 di Spada spesial pagi hari ini barengan sama Pak Direktur dari Universitas Terbuka Mataram. Ternyata udah banyak banget Pak Dir yang bertanya YouTube channel kita di RRI Mataram Official. Kita mau bacain dulu mungkin ya satu persatu nih yang udah masuk Pak Dir dari Lalu Sajadi 2003. Izin Pak Dirut, bagaimana UT mempersiapkan lulusannya agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di NTB? Tadi kan udah di-spill dikit-dikit ya Pak Dir, mungkin lagi di-refresh.
1: Iya, baik. Wah, ternyata sangat antusias ya teman-teman Pro 2 FM ini ya.
0: Sangat antusias.
1: Baik, teman-teman Pro 2 FM, jadi dalam rangka menjawab tantangan pekerjaan relevansi dengan dunia kerja, UT itu sudah merevisi kurikulumnya di tahun 2024-2025.
0: Okay.
1: Jadi kurikulum UT sekarang itu merefleksikan kebutuhan dari dunia kerja.
0: Mm-hmm.
1: Makanya praktik itu sudah banyak mata kuliah praktik yang ditawarkan di program-program studi di Universitas Terbuka.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak usah khawatir, nanti mata kuliah tersebut insya Allah ya sudah mencerminkan dengan kebutuhan dunia kerja.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Revisinya besar-besaran kemarin itu ya, dari di tingkat rektorat, di fakultas, di program studi, dan kami di daerah juga awalnya agak sedikit kewalahan untuk menerapkan di lapangan, tetapi sekarang sudah smooth ya. Jadi mata kuliah itu sudah sangat relevan dengan dunia kerja gitu.
0: Oke, berarti emang udah dirancang untuk siap terjun ke dunia kerja ya.
1: Sudah siap. Jadi UT memiliki kemandirian dalam revisi kurikulum karena UT itu sebagai perguruan tinggi negeri, bukan hanya perguruan tinggi negeri ya PTN milik pemerintah, tetapi juga salah satu dari perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Yang hanya sedikit perguruan tinggi yang berbadan hukum di Indonesia ini. Jadi PTNBH itu sendiri ada 22 dan UT yang ke-21.
0: Oh, okay.
1: Dan kita sejajar dengan perguruan tinggi besar seperti UI, UGM, ITB, ITS dan sebagainya itu ya. Jadi kemandirian itulah yang kemudian membuat UT untuk mencoba untuk berkreasi bagaimana menjawab tantangan pekerjaan bagi lulusannya, makanya direvisi kurikulum-kurikulum tersebut. Dan bisa jadi nanti ke depan UT akan mendirikan atau membuka program-program studi baru yang relevan yang dengan kebutuhan pasar sekarang ini. Salah satunya yang sudah itu S1, program studi S1 kewirausahaan. Nah itu kan program studi baru dalam rangka menjawab tuntutan pasar tersebut.
0: Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Dir ya, berarti nanti Lalu Sajadi 2003 sudah terjawab ya. Kita next ke Titi Nandini nih, untuk pembiayaannya seperti apa ya kalau mau kuliah di UT? Tadi udah ya Pak Dir tentang per semester hanya di range 1,3
1: dan paling mahal itu ya kewirausahaan 2,6, tapi rata-rata 1 jutaan ya,
0: 1 juta.
1: Dan sistem informasi 1.800.000 begitu.
0: Oke. Kita next lagi. Nah, nih apa program unggulan ambil kuliah RPL di UT?
1: Oke, baik. Jadi bagus sekali pertanyaannya.
0: Ini dari Gate pribadi namanya.
1: Ya, Gate pribadi ya. Dan nama asli itu bukan, yang penting kita menjawab pertanyaan teman-teman Pro 2 FM yang sangat antusias ini ya. Jadi jalur masuk sebagai menjadi mahasiswa UT itu ada dua, jalur umum dan jalur RPL. Jalur umum itu ya mahasiswa masyarakat umum ya yang punya ijazah SLTA sederajat. Dan tidak ada gap year, mau tahun berapapun lulusnya silakan masuk UT. Mau tahun 70-an lulusnya juga silakan masuk UT.
0: Aja,
1: ya,
0: okay.
1: Itu jalur umum. Nah, dan SLTA sederajat ya, berarti paket C juga bisa masuk UT.
0: Paket
1: ya.
0: C juga bisa,
1: ya, okay. Madrasah Aliyah juga bisa dan sebagainya, yang penting SLTA sederajat. Nah, kemudian ada jalur RPL. Nah, RPL ini bagi teman-teman Prodo FM yang pernah kuliah sebelumnya di kampus lain misalnya, tidak selesai misalnya, nanti itu bisa menggunakan jalur RPL dengan melampirkan persyaratan misalnya nilai yang sudah mata kuliah yang sudah ditempuh di sana dengan nilai nanti dikonversi di UT berapa yang diakui. Atau teman-teman yang sudah punya pengalaman pekerjaan di bidang yang relevan dengan program studi. Misalnya teman-teman sudah kerja bertahun-tahun di firma hukum misalnya, nanti kan bisa diajukan RPL ke program studi ilmu hukum. Atau teman-teman Pro 2 FM yang bekerja di instansi pemerintah, misalnya di kantor desa, kecamatan, kelurahan dan sebagainya, itu bisa menggunakan jalur RPL. Kalau jalur RPL berarti tidak mulai dari tidak semua mata kuliah yang akan
0: tidak
1: ditempuh,
0: dari awal,
1: tidak
0: berarti
1: dari
0: ya?
1: Awal. Jadi ada pembebasan entah itu dalam bentuk blok semester atau pembebasannya dalam beberapa mata kuliah sesuai dengan pengalaman dan pengalaman studi ataupun pengalaman pekerjaan teman-teman Prodi FM sebelumnya yang itu nanti akan diakses oleh program studi di UT Pusat.
0: Oke. Berarti emang benar-benar fleksibel ya,
1: benar
0: Pak
1: fleksibel. Dir. Jadi ada beberapa dua jalur ya, sekali lagi teman-teman Prodi FM bisa gunakan sesuai dengan pengalaman teman-teman Prodi FM, apakah itu di pernah dulu kuliahnya D3 ya berarti tinggal dilanjutkan ke S1-nya di Universitas Terbuka, misalnya akuntansi D3 berarti bisa lanjutkan ke S1 akuntansi UT begitu.
0: Oke, kita lanjut ke pertanyaannya yang masih ada kaitannya tadi Pak Dir. Ini dari Aldi W yang bertanya tentang berapa lama sih estimasi waktu kelulusan normal untuk program alih jenjang dari D3 ke S1 dan rata-rata berapa SKS yang harus dikonversi jika jurusannya ini linear, katanya Pak Dir.
1: Iya, jadi sekali lagi kalau misalnya dari D3 dengan akreditasi yang relatif sama dengan yang dimiliki oleh UT, maka biasanya mata kuliah tersebut bisa dikonversikan, diakui dan sehingga nanti mengikuti sekitar 3 atau 4 semester lagi di Universitas Terbuka. Jadi total untuk S1 itu kan sebenarnya sekitar 147 atau 150 SKS ya, 47-50 SKS. Nah itu kan untuk dari awal, tapi kalau udah dari D3 berarti kan tinggal sekitar 4 semester begitu ya untuk selesai untuk program S1-nya. Tinggal dicek nanti di katalog di UT, kalau udah jadi mahasiswa itu semua informasi itu ada di website UT, di katalog lengkap semuanya di situ.
0: Sudah tersedia,
1: sudah
0: ya?
1: Tersedia,
0: nggak bingung-bingung lagi mahasiswanya.
1: Dan dapat akses Microsoft 365,
0: ya.
1: Jadi banyak sekali fasilitas yang diperoleh dari hanya 1.300.000 itu.
0: Nah, balik lagi.
1: Tetapi fasilitas yang didapatkan itu udah puluhan juta, gitu ya.
0: Betul-betul. Jadi kayak worth it banget.
1: Worth
0: ya?
1: It banget, ya.
0: Oke. Okay.
1: Akses ke jurnal juga bisa, gitu ya. Kalau teman-teman pro 2 FM yang menjadi masuk UT, mungkin akses artikel-artikel juga bisa menggunakan akunnya masing-masing.
0: Gitu. Ngomong-ngomong soal jurnal, ini ada pertanyaan dari Aziz Buttercup. Wow, bagus ya namanya. Permisi Kak, untuk lulusan UT apakah menggunakan skripsi atau ada syarat ketentuan lainnya seperti karya ilmiah, katanya.
1: Oke, jadi ya bagus ya pertanyaannya. Bagus-bagus pertanyaannya
0: bagus,
1: dari teman-teman
0: memang.
1: Pro 2 FM ini. Jadi untuk syarat kelulusan UT, ada tugas akhir program. Nah, kalau teman-teman Pro 2 FM tahu, kalau di perguruan tinggi tatap muka itu tugas akhir programnya adalah skripsi, kan begitu ya. Nah, UT tugas akhir programnya memberikan alternatif kepada rekan-rekan Pro 2 FM jadi mahasiswa UT bisa memilih ya, memilih skripsi atau proyek namanya. Bisa memilih mata kuliah artikel ilmiah, bisa juga memilih ujian komprehensif tertulis.
0: Okay.
1: Nah, jadi ada tiga, ada alternatif mau milih yang mana nih? Kalau milih proyek berarti memang menyusun laporan penelitian ya. Kalau memilih artikel ilmiah maka membuat artikel ilmiah dan itu kedua mata kuliah ini akan dipandu melalui tutorial online. Jadi ada tutornya yang akan mengarahkan atau ujian komprehensif tertulis. Nah, itu ada juga tutor online-nya yang membantu nanti saat ujian teman-teman diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan secara tertulis. Namanya ujian komprehensif tertulis. Jadi studi-studi kasus dan teman-teman diberikan waktu 3 jam untuk menjawab pertanyaan tersebut dan rata-rata ujian yang UKT itu buka buku. Nah, jadi tinggal memilih mau milih proyek, mau milih artikel ilmiah atau memilih UKT.
0: Oke,
1: nah, itu syarat kelulusannya.
0: Ya. Banyak opsi ya berarti yang bisa dipilih
1: untuk tugas akhir program. Kalau di perguruan tinggi lain kan tidak ada pilihan lain kan? Harus buat skripsi. Kalau
0: skripsian
1: bisa ada pilihan gitu.
0: Oke. Nah, ini satu pertanyaan lagi ya, Pak Dir, sebelum nanti kita lanjut ke topik selanjutnya itu dari Tara Cantik. Oke, baik. Izin bertanya Pak Direktur untuk program agribisnis bidang minat penyulutan dengan komunikasi pertanian, peternakan, dan perikanan. Apakah ada praktik atau kegiatan lapangan selama perkuliahannya?
1: Baik, ini spesifik ya, program studi tertentu di fakultas.
0: Dia langsung menjurus nih.
1: Iya, agribisnis. Ya, kita ada mata kuliah, ada program studi yang harus mahasiswa itu praktik lapangan. Ada yang praktiknya melalui web gitu ya, e-learning gitu. Jadi mata kuliah yang tidak memungkinkan bagi mahasiswa untuk terjun ke lapangan, entah itu karena keterbatasan fasilitas, transportasi dan sebagainya, maka UT mengakomodasinya melalui e-learning tersebut. Jadi ada praktikum kering di situ yang mahasiswa bisa melihat, menyimak bagaimana kegiatan praktik itu dilakukan melalui video-video yang diupload oleh para tutor gitu ya. Ataupun kalau memang harus melakukan praktik itu di lapangan, maka UT sudah bekerja sama dengan program-program tinggi mitra untuk memfasilitasi kegiatan praktik mahasiswa, baik itu termasuk juga mahasiswa S1 agribisnis.
0: Oke, berarti seperti yang udah dijelaskan tadi gitu ya Pak Dir, udah ada tempatnya yang disediakan gitu. Oke, berbicara seputar penerimaan mahasiswa Pak Dir, apakah kapan nih universitas terbuka membuka penerimaan mahasiswa baru?
1: Ya, bagus sekali ya. Jadi memang kita timing sekali nih. Hari ini mulai pembukaan mahasiswa baru.
0: Wow, ya, hari ini pertama.
1: Iya, 5 Oktober 2026 hingga 6 Januari 2027.
0: Oh, lama ya?
1: Iya, itu untuk jalur umum. Kalau jalur RPL ini sampai Desember ya, 8 Desember sama bukannya hari ini. Dan UT itu penerimaan mahasiswanya bukan hanya satu kali dalam setahun, tapi dua kali dalam setahun.
0: Dua kali.
1: Iya, jadi ini prode untuk semester 2026-2027 genap.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Yang kemarin sampai bulan penerimaannya sampai bulan Agustus kemarin ya. Nah ini nanti sampai bulan Januari untuk prode, mulai kuliahnya di bulan Februari begitu.
0: Oke. Okay.
1: Nanti berikutnya begitu juga, bulan Mei nanti kira-kira buka untuk sampai bulan Agustus untuk periode berikutnya. Jadi ada dua kali dalam setahun untuk kuliah di UT. Jadi teman-teman Pro 2 FM yang Gen Z, yang fresh graduate, yang kemarin belum sempat ya kuliah di perguruan tinggi manapun, lagi gap year nih istilahnya ya, kena gagal mungkin SMBT atau terlambat daftar. Nah, bisa daftar di UT perguruan tinggi negeri, tidak perlu nunggu bulan September atau bulan tahun depan untuk kuliah. Saat ini juga bisa mulai kuliah di perguruan tinggi negeri ya, PTN, yang akreditasinya sudah A begitu.
0: Oke, apa aja yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran di UT ini, Pak Dir?
1: Hanya ijazah, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, kemudian pas foto 3x4 di scan, kemudian KTP, dan nanti akan ada surat pernyataan keaslian dari dokumen tersebut. Sudah, tinggal buka admisi sia.ut.ac.id.
0: Oke, langsung aja lewat website aja berarti ini pendaftarannya, Pak Dir?
1: Iya, lewat admisi sia.ut.ac.id. Jadi kita tulis ya di bawah nanti di YouTube-nya itu.
0: Langsung aja nanti dia teman Pro 2 cek aja di mana Instagram-nya
1: Instagram UT
0: ada.
1: Mataram official. UT Mataram _ official. Ya, di Instagram-nya ada, di TikTok-nya ada, di website-nya mataram.ut.ac.id.
0: Oke, berarti udah langsung ada tertera di sana ya apa aja yang syarat-syaratnya, bagaimana alur pendaftarannya. Betul. Dan spesifik syarat-syarat apa aja yang boleh gitu ya untuk
1: jangan lupa setelah ngisi biodata di situ, data di situ, membayar 100.000 untuk pendaftaran admisi. Nah, setelah bayar admisi baru teman-teman melengkapi persyaratan yang saya sebutkan tadi. Setelah itu, kalau setelah sudah lengkap semua, sudah resmi menjadi mahasiswa UT ya, tinggal bayar uang SPP-nya, entah itu 1.300.000, ada 1.500.000. ketika sudah bayar nanti tinggal menunggu modul dikirim.
0: Oke.
1: Okay. Ya, buku-buku dikirim ke alamat masing-masing. Makanya tulis alamatnya itu yang lengkap
0: yang jelas juga jelas. Ya.
1: Kalau misalnya teman-teman Prodo FM alamat rumahnya agak jauh ke pelosok, mm-hmm. ya coba pakai alamat kantornya mungkin kan tempat pekerjaan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Supaya modulnya bukunya sampai ke tangan dengan cepat.
0: Langsung ya ke orang yang bersangkutan. Yeah. Oke, okay, berarti semua penerimaan mahasiswa baru sudah lengkap informasinya di Instagram ya Pak Dir. Yeah, Instagram UT di mana tadi?
1: UT Mataram _ official.
0: Oke. Okay. Dan juga di websitenya di boleh website-nya, langsung di mana Pak Dir?
1: Ya, mataram.ut.ac.id.
0: Oke, okay, teman yeah. Pro 2. Jadi setelah obrolan panjang kita barengan sama Pak Dir pagi hari ini ya, langsung aja kamu tentukan teman Pro 2 mau di jurusan yang apa gitu ya, dan sesuai dengan minatnya kamu sendiri. Okay. Pak Dir, gak kerasa udah 1 jam aja kita berbincang-bincang ya. Terima kasih.
1: Saya yakin masih banyak pertanyaan dari Pak
0: Masih banyak sebenarnya.

0: Hitlist.
1: Oke, waktunya Pro 2 Hitlist buat kamu, teman Pro 2 di siang hari di bareng aku, Dio Mukti, menemani kamu sampai di jam 12 nanti untuk Pro 2 Hitlist. Siapa kabar, teman Pro 2 di hari ini, di hari Senin ini? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja dan bahagia selalu juga, teman Pro 2 ya. Pasti kita selalu berharap kamu selalu bahagia dengan setiap hari yang akan kamu lalui dan jalani. Awal bulan harusnya sih bahagia dong, ih. Harusnya bahagia, setiap bulan harusnya bahagia ya. Karena apa teman Pro 2? Karena yang buat bahagia itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri ya. Caranya gimana? Gampang. Salah satu caranya adalah dengan cara kamu request lagu di Pro 2 Hitlist bareng aku di siang hari ini. Ya, caranya gimana? Gampang. Gampang sekali guys. Caranya tuh adalah kamu dengan cara WhatsApp kita aja di nomornya Pro 2 di 0812 05081. Aduh lupa lagi 089-02-05-7000 ya. Di 089-02-05-7000 ya. Kamu bisa WhatsApp ke nomor itu. Lagu apa yang pengen kamu dengar di siang hari ini bareng aku Dio Mukti menemani kamu sampai di jam 12 nanti untuk Pro 2 Hitlist. Tapi tenang aja Dio gak cuma sampai jam 12, karena Dio hadir menemani kamu sampai di jam 2 siang nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu keren pastinya ya. Ada informasi kuliner, ada informasi olahraga juga buat kamu ya di siang nanti. Dengar-dengar CR7 ngambek sampai mundur dari timnas. Katanya mundur dari timnas gara-gara dicadangin. Benar gak sih teman Pro 2? WhatsApp kita sekarang juga di 0819-02-05-7000 di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Kalau tadi ada Dre, ada Melompat Lebih Tinggi, Lomba Sihir ya teman Pro 2. Aku mau hadirkan lagu yang enak lagi nih buat kamu di siang hari ini. Ini lagu tahun 2014 tapi masih enak untuk kita dengerin bareng-bareng di siang hari. Jadi penyemangat kita untuk beraktivitas di hari Senin ini. Ada JKT48 dengan Fortune Cookies. Enjoy teman Pro 2.

Oke, the Fortune Cookies buat kamu dari JKT48 ya, udah kita hadirkan di sesi-sesi awal untuk Radio Headless di siang hari ini, untuk edisi hari Senin 5 Oktober 2026 ya. Welcome to Oktober teman Pro 2 ya, karena kita udah melewati bulan September dengan baik di 30 hari di bulan September kemarin ya. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kamu ambil selama bulan September kemarin ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, apapun itu. Mau itu hal-hal yang menyenangkan buat kamu atau mungkin hal-hal yang menyedihkan buat kamu, semua dijadikan pelajaran teman Pro 2. Karena cobaan itu bukan hanya berasal dari kesedihan teman Pro 2, tapi cobaan juga bisa berasal dari kebahagiaan yang sedang kamu alami, yang sedang kamu jalani gitu. Kira-kira ketika kamu bahagia, ingat gak sih sama sang pemberi bahagia itu ya? Kita tuh selalu ingat sama Tuhan kita ya. Kita tuh selalu ingat sama Tuhan ketika kita lagi sedih ya, ketika kita lagi kecewa, ketika kita lagi marah, ketika kita lagi ngerasa dunia ini menghancur dan meremuk redamkan diri kita sih. Tapi kita suka lupa kalau udah cobaannya dilewatin, udah dimudahkan lewat cobaannya, jarang tuh, padahal hanya sekedar untuk mengucapkan alhamdulillah pun juga jarang banget ya tuh. Itulah tuh manusia. Makanya kenapa jangan pernah berharap sama manusia teman Pro 2, karena ya itu ujung-ujungnya ya sama kayak ini nih. Ada yang request lagu, namanya Ariani request lagu, "Mas, pengen denger lagu-lagu galau tapi gak bikin galau banget." Itu kan bikin PR ya, bikin PR penyiarnya di siang hari ini ya. Tapi tenang aja, jangan panggil kita Pro 2 kalau kita gak punya stok lagu-lagu asik, lagu-lagu galau tapi gak bikin galau. Aku punya Sal Priadi buat kamu, "Foto Kita Blur."

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Oke, dalam Pro 2 kita masih di Pro 2 itu untuk siang hari ini baru ya 36 menit bersamaan kita dari lepas dari jam 10 siang ini depan Pro 2 ya. Silakan ya di 0819020570 kalau misalnya pengen dengar lagu favorit kamu di siang hari ini depan Pro 2 ya. Ada Pop the Tank by David Guetta featuring The Baby ya di siang hari yang sedang kamu dengerin teman Pro 2. Oke, masih sah ya kalau kita misalnya dengerin lagu-lagu seperti ini ya di siang-siang seperti ini walaupun siang ini panas, masih sah lah ya karena masih ada udara-udara pagi juga walaupun di luar sana itu terasa banget ya teriknya dan terasa banget sinar mataharinya tuh menyengat lengan kamu teman Pro 2 ya. Ini kan udah musim kemarau-nya panjang banget teman Pro 2, jadi kamu sebenarnya harus tahu ya kamu harus ngapain ketika kamu keluar rumah ya. Nah, apalagi siang-siang kamu harus pakai long sleeve, pakai jaket atau lain sebagainya teman Pro 2. Supaya kenapa? Supaya kulit kamu tidak menghitam ya. Skincare mahal sayang, ternyata aku baru tahu ya skincare itu mahal sekali. 0819020570 katanya ada yang pengen dengar lagunya Batas Senja Rumah dan Baju Barumu. Oke, kita udah siapin lagunya buat kamu, so kamu dengerin baik-baik lagunya, kamu resapin, dan juga kalau misalnya ada yang mau request juga lagu lain silakan di 0819020570 Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti bareng aku Dio Muti di siang hari ini. So enjoy, ini dia Batas Senja.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Oke, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitless bareng aku di siang hari ini bareng Dio Multibot. Kamu yang baru join di siang hari ini teman Pro 2 ya. Langsung aja WhatsApp kita di 0819-02-057000 buat kamu yang pengen dengar lagu favorit kamu diputarkan di Pro 2 di siang hari ini bareng aku ya. Masih panjang kebersamaan kita, masih ada sekitar 1 jam 8 menit lagi teman Pro 2 di siang hari ini, karena kita di Pro 2 Hitless sampai di jam 12 siang nanti ya. Selamat bergabung buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2, baik itu dengerin kita di 104.2 FM atau mungkin di aplikasi kasih kita di area digital ya. Aku berharap sih buat yang belum download aplikasi area digital, download dong. Ngapain kamu pegang smartphone kamu belum download area digital ya? Di situ kamu nggak hanya bisa dengerin Pro 2 RRI Mataram aja ya, tapi kamu bisa dengerin Pro 2 yang lainnya di seluruh Indonesia tuh. Informasi-informasi terup to date, kemudian juga ada podcastnya juga di situ, ada siaran-siaran lainnya juga tuh, bisa banget kamu nikmatin di situ ya. Dan yang paling penting adalah informasinya bukan informasi yang menggemparkan. Informasi yang bikin ada menenangkan, di balik banyaknya fenomena-fenomena informasi-informasi yang bruh lah banget gitu pokoknya ya. Bikin tepinang ya, mun tepinang-pinang kambe ya, ternyata banyak hal yang bikin kita, apalagi kalau kita udah terpapar sama media sosial teman Pro 2. Duh, itu kadang-kadang kita nggak bisa memilah ya, mana yang emang harus kita konsumsi, mana yang enggak, karena semuanya terus saja di media sosial ya. Apalagi kalau kita udah mulai searching ya, kita udah mulai ketik keyword di pencariannya, itu tuh bakal muncul lagi semuanya hal yang sama ya, seperti apa yang kau mau. Algoritma tuh kerjanya begitu teman Pro 2. Jadi jangan pernah percaya sama apa yang disajikan sama media sosial, terutama tentang hal-hal yang berbau permasalahan-permasalahan yang sedang kamu alami. Karena apa? Semuanya itu bakal hadir seperti apa yang kau mau. Jadi pada akhirnya memvalidasi perasaan kamu, padahal sebenarnya ya itu tuh belum tentu benar teman Pro 2. Ujung-ujungnya apa? Kamu percaya, makin percaya, makin percaya, makin tersesatlah kamu di media sosial teman Pro 2. Bijak-bijak bermedia sosial ya. Yuk, 0819-02-057000 untuk lagu requestan yang pengen kamu dengar di siang hari ini bareng aku Dio Mukti di Pro 2 Hitless sampai di jam 12 siang nanti. Budi Doremi ada untukmu. Maaf.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman-teman, ada perunggu dengan ini Abadi. Barusan kita dengerin bareng-bareng ya. Siang, aku pengen denger lagunya Rafi Sudirman apa aja. Oke, aku udah masukkan di sini Rafi Sudirman untukmu ya. Dan anyway, teman Pro 2 udah di jam 11 siang ya. Masih ada sekitar sampai di jam 12 kebersamaan kita di siang hari di Pro 2 Hitlist. Jadi silakan aja 0819-02057000 buat kamu yang pengen banget request lagu favorit kamu di siang hari ini. Bisa banget kita putarkan lagu favorit kamu, teman Pro 2 ya. Jadi jangan ragu-ragu, sekarang aja kamu tinggal ketik lagu requestan kamu di siang hari ini bareng Dio Mukti ya. Di sini udah aku pilihkan Rafi Sudirman dengan Untukmu ya. Ya emang lagu ini emang untukmu ya. So enjoy di lagu ini ya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Selamat FM Pro 2, teman terbaik kamu, Hits Music Station. Dan ini Pro 2 Hitlist buat kamu ya, ada Afgan dengan Sampai Jumpa. Buat kamu di siang hari ini, kamu ucapin sampai jumpa buat siapa nih teman Pro 2? So menyedihkan itu sampai kamu harus mengucapkan sampai jumpa kepadanya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia adalah orang yang menyanyiakan kesempatan akan kebaikan dan tulusnya kamu ya, jadi ya udah biarin aja ya, orang seperti ini memang pantas untuk dilewatkan teman Pro 2, dilewatin aja, cukup untuk jadi pengalaman hidup kamu teman Pro 2, supaya kalau misalnya kamu ketemu lagi sama orang, kamu bisa jaga-jaga nih, jangan sampai kamu bisa bertemu dengan orang yang sama. Tapi biasanya ya, aku pernah baca teman Pro 2, tapi ini lupa aku baca di mana, katanya gini, masa lalu kita itu menentukan dengan seperti apa masa depan kita ya. Kalau misalnya masa lalu kita selalu kecewa sama orang yang seperti itu, kalau kita gak belajar, kita akan bertemu lagi dengan orang yang sama. Jadi jangan sampai kamu mendapatkan harapan-harapan palsu ya di kehidupan kamu nanti, karena kamu salah pilih orang. Ada Fabi Asar dengan Palsu buat kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Oke, teman-teman dulu, katanya ada yang mau dengar lagu yang Yura Nyuita dengan Mau Jadi Apa. Mau Jadi Apa. Gitu gak sih lagunya, teman-teman dulu? Aku takut salah ya nadanya. Tapi yang jelas itu kan ya, teman-teman dulu ya. Kalau emang itu, langsung kita hajar aja di Yura Nyuita dengan Mau Jadi Apa, teman-teman dulu. Setelah dari Cendana, dari miliknya Aruma.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Pace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Oke, teman-teman, terima kasih buat kamu yang masih tune in bareng kita di 104,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Dio Mukti juga, teman Pro 2 yang menemani kamu di siang hari ini ya. Dapat untuk sesi Pro 2 Hitlist ya, kita sudah sampai di sini, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah berpartisipasi di WhatsApp kita di 0819-02-05-7000 ya. Terima kasih. Tapi tenang aja, teman Pro 2, aku gak kemana-mana, aku masih menemani kamu di siang hari ini karena aku menemani kamu sampai di jam 2 nanti. Ada informasi kuliner juga, ada informasi olahraga juga bakal kita hadirkan buat kamu di siang hari ini ya. Thank you. Dan untuk kamu yang sedang bersiap-siap untuk istirahat siang ya, ya udah, kamu mau makan siang di mana, atau mungkin kamu tetap mau membawa bekal ya, setelah pelajaran kemarin kamu habis-habisan setiap akhir bulan, jadi sekarang kamu mungkin mau men-challenge diri kamu untuk bawa bekal sendiri dari rumah. Gak apa-apa, teman Pro 2 ya, demi keamanan dan keuangan kamu di akhir bulan ya. Seenggaknya ketika kamu akhir bulan, gak apa-apa, mungkin di awal bulan tuh kamu boleh irit-irit, tapi kamu partinya di akhir bulan ya, ketika orang sudah sedang ngenes-ngenesnya soal duit ya, sedang meratapi nasib di akhir bulan. Kamu masih bisa bersenang-senang. Wah, itu mah cantik banget ya strategi seperti itu. Sama kayak lagunya Tiara Andini, Cantik by RC Widianto. Lagu ini untuk kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Terima kasih, teman Pro 2. Dia masih menemani kamu sampai jam 2 nanti.

0: Lihat deh, sekarang lagi rame banget tahu challenge tentang lingkungan.
1: Masa sih? Challenge apa?
0: Bawa tumbler kemana-mana.
2: Kalau aku, berangkat kampus naik sepeda.
1: Aku baru selesai nanam pohon di lingkungan rumah. Sama ini sih, aku mulai pilah sampah organik dan anorganik.
3: Wah, kok semuanya berlomba-lomba bikin bumi lebih sehat?
0: Iya dong, kalau ada tren yang bikin lingkungan lebih baik, kenapa nggak ikut?
4: Selalu jadi penggerak perubahan. Mulai dari langkah sederhana seperti membawa tumbler, mengurangi plastik sekali pakai, naik sepeda, menanam pohon, hingga memilah sampah. Karena setiap aksi kecil hari ini bisa menjadi perubahan besar untuk masa depan bumi.

0: teman terbaik kamu.
1: Bro 2 FM Mataram.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 2 104,2 FM.

0: FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Oke, Tuan Prodo, santai siang buat kamu di siang hari ini. Ya, dan ada informasi kuliner buat kamu. Selamat siang dan selamat berkendara buat kamu yang sedang berkendara di siang hari ini. Nanti di jalan, semoga selamat sampai di tempat tujuan yang pastinya, teman Prodo ya. Oke, aku mau hadirkan informasi kuliner buat kamu sesaat lagi, teman Prodo. Tapi ada yang gak kalah penting informasi buat kamu di siang hari ini, teman Prodo. Apa tuh informasinya? Informasinya adalah azan zuhur berkumandang di pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini adalah tepat di pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
4: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
3: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
4: Hah? Di mana?
3: Yuk, ku anterin.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Oke, selamat siang buat teman-teman Pro 2 dan untuk kaum muslim yang selamat menjalankan ibadah salat zuhur dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, selamat santap siang juga buat kaum teman Pro 2 di siang hari ini ya. Boleh dong di spill menu santap siang kamu di hari ini. Di siang hari makan apa kamunya? Selamat makan ya, jangan lupa habis makan minum biar kamu gak keselak ya. Banyak banget yang ngingetin kamu, jangan lupa makan, jangan lupa makan. Alah, lupa ngingetin, jangan lupa minum ya. Oh, kamu cuma ngasih tahu jangan lupa makan, kamu gak ngingetin jangan lupa minum gitu. Oke, teman Pro 2, kita punya banyak informasi buat kamu tentang kuliner. Salah satunya tentang dunia perkopian, teman Pro 2 ya. Jadi ternyata tradisi ngopi itu bukan hanya berada di Indonesia ya teman Pro 2. Jadi ada beberapa negara yang memiliki tradisi ngopi seperti Senegal, Finlandia, Yaman, Meksiko, Aljazair dan beberapa lagi. Cuman gak bisa aku sebutin satu persatu sampai semuanya ya teman Pro 2 ya. Gak cukup waktu kita sampai jam 12 malam nanti kalau misalnya kita bahas itu semua ya. Kita ke Senegal aja dulu teman Pro 2. Ada namanya Cafe Touba dari Senegal ya. Senegal ini kopi dikenal dengan dikenal melalui Cafe Touba yang dibuat dengan campuran rempah grains of selim. Jadi biji kopi biasanya dipanggang bersama rempah tersebut sebelum digiling dan diseduh ya. Cafe Touba ini memiliki kaitan dengan komunitas Morite dan kota Touba di Senegal. Dan kini minuman tersebut juga menjadi bagian dari keseharian masyarakat Senegal. Kemudian ada lagi yang namanya Cafe Os dari Finlandia. Jadi Finlandia juga memiliki tradisi meminum kopi bersama Laipa Justo, yaitu keju lokal yang juga disebut sebagai bread cheese ya, bread cheese. Jadi potongan keju ini dapat dimasukkan langsung ke dalam kopi panas sebelum dimakan. Website Visit Finlandia mencatat bahwa tradisi tersebut ya sebagai salah satu cara menikmati Laipa Justo, keju yang menyerap kopi memberikan kombinasi rasa dan tekstur yang berbeda. Penasaran aku ya gimana kopi campur keju ya. Kemudian ada lagi namanya Kisser dari Yaman. Kisser ini dibuat menggunakan kulit buah kopi yang udah dikeringkan. Dan kulit tersebut biasa direbus bersama rempah seperti jahe dan kemudian disajikan sebagai minuman panas ya. Beberapa dari kopi biasa Kisser tidak menggunakan kopi biji tapi sebagai bahan utama ya. Minuman ini juga menunjukkan bahwa bagian buah kopi selain biji juga dapat dimanfaatkan. Ada lagi namanya Cafe de Ola dari Mexico, Mexico ya. Cafe de Ola dari Mexico. Jadi Mexico tuh punya namanya Cafe de Ola, yaitu kopi yang secara tradisional dibuat menggunakan panci tanah liat. Minuman ini biasanya menggunakan piloncillo, yaitu gula tebu tradisional Meksiko yang berbentuk padat serta kayu manis sebagai tambahannya. Menurut Utsa Libraris ya, penggunaan ola atau panci ini menjadi bagian dari ciri tradisional minuman tersebut. Dan kayu manis dan piloncillo ini memberikan rasa manis serta aroma rempah pada kopi. Kemudian kita ke Aljazair teman Pro 2. Aljazair ini memiliki tradisi kopi dingin yang bernama Mazagran. Minuman ini dibuat dari kopi dan air, jelas dong sayang. Masa minuman ini dibuat dari pasir, gak mungkin ya, namanya juga kopi ya. Dibuat dari kopi dan air dan kemudian disajikan dengan gula dalam beberapa variasi ya. Mazagran, teman Pro 2, juga sering dikaitkan dengan wilayah Mazagran di Mostaganem, Aljazair. Dan sejumlah sumber juga menyebutkan bahwa minuman tersebut berkembang sekitar abad ke-19 meski sejarah asalnya memiliki beberapa versi ya. Dan dalam perkembangannya teman Pro 2, Mazagran ini memiliki berbagai variasi di beberapa negara. Versi tertentu menambah lemon, mint atau mungkin bahan lain ke dalam kopi dingin ya. Nah teman Pro 2, di beberapa daerah di Indonesia juga memiliki tradisi kopi dan dengan kopinya masing-masing ya. Ada yang tahu? Kalau misalnya kamu tahu boleh kamu WhatsApp aku di 0819-0205-7000 biar kita bisa membahas khasanah perkopian yang ada di Indonesia. Banyak banget ya teman Pro 2 ya.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Oke, teman Pro 2 ya, ada informasi lain lagi buat kamu di siang hari, terutama tentang yogurt, teman Pro 2. Yogurt ini salah satu makanan yang paling yogurt masuk makanan nih, makanan lah ya, kuliner lah ya, teman Pro 2 ya. Jadi ini salah satu kuliner yang menyehatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mules-mules itu, kamu bisa banget tuh konsumsi yogurt, teman Pro 2. Karena apa? Karena seenak itu yogurt. Jadi ada yang namanya yogurt Bulgaria. Jadi ini memang dari Bulgaria, teman Pro 2. Walaupun ini local pride ya, makan-makanan lokal, tapi gak apa-apa deh, sekali-sekali kita ke Bulgaria, teman Pro 2. Di Bulgaria itu ada yogurt ya. Jadi setiap tanggal 22 September itu Bulgaria memperingati hari kemerdekaannya ya. Dan selain sejarah, negara Eropa Tenggara juga dikenal melalui yogurt dan berbagai makanannya. Yogurt Bulgaria adalah salah satu makanan yang identik dengan negara tersebut. Bahkan Bulgaria juga memiliki sejarah panjang dalam pembuatan yogurt yang berkaitan dengan tradisi fermentasi susu ya. Jadi menurut LB Bulgarkum, salah satu perusahaan bioteknologi pangan Bulgaria, yogurt menjadi bagian penting dari sejarah kuliner negara tersebut ya. Jadi di dalam yogurt itu terdapat ada Lactobacillus bulgaricus ya, dan juga Streptococcus thermophilus ya, sebagai dua mikroorganisme utama dalam proses tersebut ya. Dan ini biasa dikonsumsi sama makanan yang cukup dikenal di sana, namanya banista ya. Jadi banista ini menjadi salah satu makanan khas populer negara tersebut yang dikonsumsi barengan sama yogurt.

Teman-teman, terima kasih buat kalian yang masih stay bareng aku di siang hari ini ya kan. Untuk informasi kuliner kita akhirnya sampai di sini, karena selain ini masih ada informasi lain buat kamu dan informasi olahraga buat kamu teman Pro 2. So jangan kemana-mana, pastikan frekuensi kamu tapi 104,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini bisa menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air.

Oke, tuan pro 2 ya, pengawas sepak bola Indonesia Grega Nuriksani menilai Thailand menghadirkan tantangan bagi timnas Indonesia malam nanti. Menurutnya kualitas individu pemain Thailand menjadi perhatian utama karena mereka memiliki kemampuan menonjol di setiap lini permainan tersebut ya. Dan dia menyebutkan Thailand memiliki kolektivitas pemain yang kompak sekaligus didukung sejumlah pemain dengan kualitas individu yang sangat mumpuni ya. Kondisi tersebut juga membuat Indonesia harus mampu mengantisipasi kecepatan pemain Thailand sejak awal pertandingan hingga laga berakhir nanti malam. Dan selain kualitas individu, yang juga menjelaskan pemahaman pemain Indonesia terhadap karakter sepak bola Thailand masih menjadi pekerjaan penting lagi ya. Menurutnya pengalaman menghadapi sepak bola ASEAN dapat membantu pemain membaca pola permainan lawan dan mengantisipasi perubahan tempo pertandingan. Denian menilai juga pemahaman tersebut sangat penting karena Thailand memiliki gaya bermain yang lama berkembang di level sepak bola ASEAN. Karena itu Indonesia perlu menjaga konsentrasi dan memperkuat komunikasi antar pemain agar mampu meredam ancaman Thailand secara efektif.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Oke, informasi selanjutnya teman Pro 2, Cristiano Ronaldo masih mendapatkan kesempatan untuk kembali memperkuat timnas Portugal setelah meninggalkan pemusatan latihan. Ya, pelatih Portugal Jorge Jesus mengatakan pintu tim nasional tetap terbuka jika Ronaldo ingin kembali. Jorge Jesus yang menyampaikan hal tersebut setelah Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dalam lelucon UEFA Nations League, dan kemenangan tersebut membuat Portugal menjadi tim pertama yang memastikan tempat di perempat final kompetisi. Menurut Jesus, Ronaldo tetap bisa dipanggil pada pertandingan internasional berikutnya selama masih bermain untuk klubnya Al Nassr. Namun keputusan itu untuk kembali ke tim nasional sepenuhnya berada di tangan pemain berusia 41 tahun tersebut ya. Jesus juga membuka kemungkinan berbicara langsung dengan Ronaldo sebelum agenda pertandingan Portugal pada November nanti, dan dia mengatakan keputusan akhir tetap berada pada Ronaldo.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Roda 2, kita ada informasi lain buat kamu ya. Ada informasi dari dunia Formula One musim 2026. Ya, ada informasi akan aku hadirkan setelah Lisa dengan Sawadika.

Oke, teman nomor 2, Max Verstappen meraih kemenangan pada perdana Formula One musim 2026 setelah menjuari Grand Prix Bahrain di Malaysia. Dan pebalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang di minggu kemarin, ya, 4 Oktober 2026. Balapan sempat tertunda, teman nomor 2, hingga 90 menit akibat hujan dan gangguan pada perangkat lunak mobil di lintasan basah, dan sejumlah pebalap mengalami gangguan sistem yang membuat pedal gas tidak berfungsi normal. Salah satunya dialami oleh Lewis Hamilton. Kondisi lintasan yang belum sepenuhnya kering juga membuat para pebalap berhati-hati dalam memilih ban yang akan digunakan. Verstappen, Antonelli, kemudian George Russell memilih ban intermediate, sedangkan Hamilton, Charles Leclerc, dan juga Lando Norris menggunakan ban slick. Ya, Mercedes langsung mengambil alih dua posisi terdepan melalui Antonelli dan juga Russell selepas start. Verstappen turun ketiga, posisi ketiga, sementara sejumlah pebalap mengalami kesulitan dengan pilihan ban mereka.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Oke teman-teman, terima kasih buat kamu masih stay di Prode FM Mataram ya. Dan terima kasih juga, dan kita harus akhiri kebersamaan kita di siang hari. Terima kasih, ada Somber dengan Back to Friends sebagai lagu terakhir kita di siang hari. Dia pamit teman Prode 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih.
1: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Hai hai hai teman Pro 2, senang banget ini hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini. Wow, ini hari apa sih? Hari Senin ya, awal pekan 5 Oktober 2026. Yeay. Teman Pro 2, seperti biasa masih di santai siang, Dini bakal nemenin kamu di informasi entertainment today. Ya, bakalan ada informasi-informasi seru yang bakalan Dini share ke kamu. Salah satunya nih dari Ivy, bintang K-pop ini yang mengungkap tracklist mini album terbarunya Looks Can Kill, yang dijadwalkan rilisnya itu sih nanti di 26 Oktober 2026 ya. Dan album ini menghadirkan 6 lagu dengan konsep baru yang judulnya Girl Hero. Dan pastinya Looks Can Kill ini menjadi karakter baru grup Jungwon yang CS setelah konsep Cupid dan juga Magical Girl ya. Konsep ini tetap membawa narasi kepercayaan dirinya yang menjadi ciri khas grup ya. Ada 6 lagu dalam mini album ini terdiri atas Looks Can Kill, Mirror Mirror, dan juga Snake Skin. Dan 3 lagu lainnya adalah Crumbs, Girls, Girls, Girls, dan Glow Motion. Pastinya juga kamu udah penasaran banget ya, karena ada kolaborasi internasional juga nih yang melibatkan penyanyi pop Zara Larsson. Yeay, yeay, yeay. Udah gak sabaran banget sama Ivy yang pastinya berupaya mempertahankan identitas sekaligus memperkenalkan karakter dan cerita barunya. Konsep Girl Hero menjadi bagian terbaru dari perjalanan musik Ivy. Oke, nanti Dini akan kembali dengan informasi lainnya di Entertainment Today. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Dini masih nemenin teman berdua semuanya ya di edisi hari ini untuk Entertainment Today. So Dini mau kasih dulu informasi-informasi terbaru nih teman pro 2, terutama untuk kamu yang udah gak sabaran banget sama ajang MotoGP Mandalika yang akan diselenggarakan 9-11 Oktober nanti. Gak kaleng-kaleng emang ya, nanti opening seremoninya aja akan menghadirkan Agnes Mo. Yeay. Gimana, kamu udah gak sabaran gak sih pengen melihat langsung atraksi? Wah, atraksi, mau ngapain Agnes Mo ya di sirkuit Mandalika? Mau nyanyi, berarti kan kamu gak sabar pasti untuk dengerin suaranya sih, lebih ke situ ya. Karena suaranya Agnes ini udah, aduh, luar biasa banget. Dini aja tuh kayak, wow, kita punya Agnes Mo loh, Indonesia punya Agnes Mo yang emang udah luar biasa banget gitu, teman pro 2. Jadi Dini harapkan teman pro 2 nih yang punya waktu dan punya duit juga, jangan lupa dong untuk ikutan meramaikan nanti ya di sirkuit Mandalika, oke? Okay? Dan pastikan teman pro 2 untuk ngecek juga gitu barang bawaan kamu yang mau dibawa apa aja, kesiapannya seperti apa, kemudian juga jangan sampai percaya nih sama mungkin ada tangan ke 3456 nih yang menjual tiketnya sembarangan, nanti tiba-tiba barcode kamu nggak bisa di scan loh ya. Jadi ya udah yang resmi-resmi aja, dan yang resmi-resmi ini aja kamu bisa lihat di The Mandalika GP gitu ya, di Instagramnya ataupun di webnya untuk dapetin tiketnya teman pro 2.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

physical at mine.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus ya di Entertainment Today untuk santai siang kali ini. Dan Dini punya informasi dulu nih teman Pro 2 dari dunia film ya, untuk kamu yang benar-benar nungguin banget Fast and Furious yang terbaru. Nah, kamu nikmatin dulu format serial TV-nya yang bakalan tayang di tahun 2028 ya. Jadi serial TV-nya ini menjadi bagian dari pengembangan film Fast and Furious yang telah berjalan sejak tahun 2001. Wow, keren banget ya. Dan proyeknya ini diumumkan dalam acara NBC Universal Upfronts ya pada Mei ini 2026. Vin Diesel menjadi salah satu sumber yang mengungkapkan rencana ini dan dia juga terlibat sebagai produser eksekutif bekerja sama dengan Sam Vincent dari One Race, kemudian juga ada Neil H. Moritz ya, ada Jeff Kirschenbaum juga dan Chris Morgan ya, dan juga ada co-showrunners-nya gitu, penulis episode perdana dan produser eksekutif serial ini. So teman Pro 2, serial ini bukan project TV pertama dari waralaba Fast and Furious ya. Sebelumnya Netflix menayangkan serial animasi Fast and Furious Spy Racers itu pada 2019 hingga 2021. Nah, film ini dibintangi oleh Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, dan Michelle Rodriguez. Wow, ternyata ya franchise ini terus berkembang melalui berbagai film juga. Dan yang terbaru dijadwalkan hadir Fast Forever sebagai lanjutan dari Fast X.

Oke, teman berdua. Nah, Dini punya film selanjutnya nih, film yang membanggakan banget, film Indonesia yang judulnya Ghost in the Cell, yang mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026 yang lalu. Wow, teman berdua udah nonton belum? Dini udah loh nonton Ghost in the Cell dan emang kayak oh my god, serem banget. Udah gitu keren sih gitu. Nah, situs terkenal banget nih ya, situs yang memberikan review dan rating untuk film, yaitu Rotten Tomatoes, memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar ini, teman pro 2 ya. Ghost in the Cell ini skornya diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Sementara itu skor penonton atau popcorn meter itu belum memiliki cukup rating untuk menghasilkan presentase. Kita tungguin aja ya. Untuk kamu yang belum nonton, kayaknya ada di platform streaming gitu deh filmnya ya. Dan Ghost in the Cell kan udah turun, gak tayang lagi di bioskop ya, sejak 16 April 2026 ini. Jadi filmnya kamu bisa tonton di Netflix ya, sejak 20 Agustus yang lalu. Judulnya Hantu Dalam Cell. Kamu nonton aja deh teman bro 2, karena filmnya tuh emang benar-benar keren banget. Dan ya sekarang sedang ditonton oleh warga seluruh dunia. Di Netflix Indonesia ada sih gitu, tapi di bioskop Amerika ada juga, dan ditayangkan itu secara terbatas ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

104,2 FM Teman Pro 2. Hai hai hai, Dini hadir lagi untuk nemenin kamu di informasi lokal kali ini. Wow, Dini tuh seneng banget ya karena

MotoGP, di mana pembalap dan kru MotoGP mulai tiba di Lombok hari ini loh, teman Pro 2, 5 Oktober ini. Dan mereka tiba setelah menyelesaikan seri MotoGP di sirkuit Motegi, Jepang kemarin, di mana Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan 3 penerbangan charter itu disiapkan untuk membawa para pembalap dan kru menuju Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM Lombok. Nah, rencananya nanti mereka akan membawa riders dan kru tiba, dan tanggal 7 kegiatan riders parade kan ya di Kota Mataram. Dan memang tidak seluruh pembalap nih tiba bersamaan. Sebagian pembalap masih dijadwalkan datang hingga 6 sampai 7 Oktober lah gitu. Dan kedatangan pembalap dan kru menjadi tanda dimulainya rangkaian akhir persiapan MotoGP Mandalika 2026. Jadi teman Pro 2, pastikan nih kamu untuk ikutan keseruannya. Nanti ya Dini bakalan share informasinya lebih lanjut. Teman Pro 2, pastikan stay tune terus di informasi lokal ya, yang akan hadir sampai di jam 4 sore nanti. Informasi lokal dengan informasi-informasi seputaran daerah kita tercinta.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Motivasi kreatif hari ini.
3: Motivasi kreatif hari ini.
4: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
2: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
5: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman bro 2 masih di info lokal untuk edisi hari ini. Dan wow, senang banget ini masih nemenin kamu dengan informasi lokal yang luar biasa banget ya untuk edisi hari ini. Pastikan teman bro 2 untuk stay tune terus karena memang bro 2 itu masih akan hadir sampai malam nanti. Dini juga masih punya informasi-informasi seputaran informasi lokal ya. Dan hingga saat ini nih kalau kita ngomongin soal MotoGP, tiket itu sudah hampir sold out, jadi buruan aja. Tingkat hunian hotel pun di kawasan Mandalika sudah penuh, dan di Senggigi juga menunjukkan kondisi positif. Sementara itu okupansi hotel di kota Mataram juga terus meningkat, dan hotel berbintang juga sudah mencapai 90% loh. Sedangkan hotel non bintang dan penginapan Melati itu mulai ikut terdongkrak ya. Dan Pemprov NTB juga menyiapkan sejumlah titik penjemputan bagi penonton yang akan menuju Mandalika nih. Untuk wilayah Mataram, titik penjemputan dipertimbangkan di ex Bandara Selaparang atau Islamic Center. Selain itu, tersedia juga titik penjemputan di Lembar, Senggigi dan juga Bangsal. Sebanyak 42 armada shuttle disiapkan untuk mendukung mobilitas penonton selama gelaran GP. Ya, jadi memang enggak cuma balapan, Pemprov NTB juga menyiapkan berbagai kegiatan budaya dan hiburan. Ada sebanyak 125 kegiatan pendukung ya yang disiapkan untuk memperkenalkan budaya serta potensi NTB kepada wisatawan. So, Dini excited banget nih untuk menyambut para wisatawan yang akan hadir ya terpusat di Mandalika di weekend ini.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Oke, teman berdua. Nah, Dini masih bakalan juga mengajak kamu semua nih, teman berdua, terutama untuk kamu yang kayaknya udah nyariin tiket juga gitu ya. Tadi yang mau menukarkan tiketnya, kalau terdekat di sini di X Bandara Selaparang ya. Jadi, teman berdua udah bisa menukarkan tiket MotoGP-nya dari sekarang gitu. Nah, selain itu teman berdua, Pemprov NTB juga sudah menyiapkan sejumlah titik penjemputan untuk penonton yang mau menuju ke Mandalika loh. Jadi untuk wilayah Mataram, titik penjemputan dipertimbangkan di X Bandara Selaparang atau Islamic Center. Kemudian selain itu tersedia di titik penjemputan di Lembar, Senggigi dan juga Bangsal, ada sebanyak 42 armada shuttle disiapkan untuk mendukung mobilitas penonton selama gelaran MotoGP. Dan gak cuma balapan sih ya, Pemprov NTB juga menyiapkan berbagai kegiatan budaya dan hiburan. Sebanyak 125 kegiatan pendukung loh yang disiapkan untuk memperkenalkan budaya serta potensi NTB kepada wisatawan. Salah satu konsep baru tahun ini yakni melibatkan sekolah internasional di kawasan Mandalika dalam kegiatan budaya. Dan hal ini menjadi bagian dari upaya mengenalkan budaya NTB kepada peserta didik dari berbagai daerah. Ya, selain itu juga kehadiran Agnes Mo pastinya diharapkan menambah daya tarik MotoGP Mandalika. Kemudian juga nanti untuk yang mau membeli tiket MotoGP harus melalui kanal yang resmi ya. Jadi ini perlu banget teman Pro 2, penukaran tiketnya juga udah mulai dibuka di X Bandara Selaparang mulai hari ini sampai tanggal 7 mendatang, jam 10 pagi sampai jam 7 malam ini teman Pro 2 ya. So, buruan aja tukerin tiket kamu dan pastikan jaga kesehatan kamu juga ya, biar nontonnya asik nanti di Mandalika. Well teman Pro 2, Dini udah menuju ke jam 4 sore. Sebentar lagi Dini akan kembali dengan informasi di Info Pro 2. Setelah itu Dini bakalan nemenin kamu di sore ceria yang bakalan hadir seperti biasa dengan narasumber ya. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

0: 104,2 FM teman Pro 2, saatnya info Pro 2 untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Siswa konsentrasi keahlian teknik sepeda motor atau TSM SMK Negeri 3 Mataram memborong 3 posisi juara dalam Safety Riding Bootcamp 2026 yang diselenggarakan Astra Honda Motor Nusa Tenggara Barat. Juara pertama diraih Putra Ade Irawan dari kelas 11 TSMB, sementara posisi kedua diraih Lalu Faros Maulana dan juara ketiga oleh Fadli, yang keduanya merupakan siswa kelas 11 TSMA. Kegiatan Safety Riding Bootcamp ini berlangsung pada 30 September hingga 3 Oktober yang lalu di Astra Honda Main Dealer Desan Cermen Mataram. Atas prestasi tersebut, Putra Ade Irawan dan Elvaros Maulana berhak mewakili NTB pada Safety Riding Bootcamp tingkat nasional yang digelar di Semarang 5 Oktober 2026. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang setelah menaklukkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi Minggu 4 Oktober kemarin. Kemenangan ini mengantarkan pembalap Ducati tersebut mendekati puncak klasemen kejuaraan dunia dengan selisih 2 poin. Marquez melengkapi kemenangan sprint sehari sebelumnya dengan menaklukkan Martin yang memulai balapan dari pole position. Pembalap Spanyol ini memastikan kemenangan setelah menyalip Martin pada pertengahan lomba dan memperlebar keunggulan hingga garis finish. Martin harus puas menempati posisi kedua setelah mempertahankan persaingan sengit melawan Marquez. Marco Bezzecchi melengkapi podium setelah mengamankan posisi ketiga dari tekanan Enea Bastianini pada putaran terakhir. Dengan hasil ini, Marc Marquez berhasil memperkecil jarak dengan Martin di puncak klasemen sementara dan Marquez berada di posisi kedua dengan 331 poin, sedangkan Jorge Martin tetap memimpin dengan 333 poin. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: HKGFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Dini hadir lagi untuk edisi sore hari ini. Dan senang banget rasanya sore ini Dini gak sendiri loh. Dini lagi bareng sama teman-teman dari Smala. Halo semuanya.
1: Halo.
0: Tuh kan, keren banget mereka kan. Sore-sore gini masih semangat ya. Tadi sekolah kan?
2: Iya.
0: Sore-sore masih semangat banget. Karena memang sore ini mau ngobrolin soal event yang luar biasa banget sih. Smala keren banget mau ngadain kayak pensi gitu gak sih? Dan ya, namanya adalah Sensi, Sensasi Seni Smala Festival 2026. Yeay. Oke, Dini perkenalkan dulu, ini ada siapa aja. Ada dari ketua OSIS-nya M. Rionaldi Cesar M.
2: Ya,
0: yang mana?
2: Saya.
0: Namanya siapa? Nama panggilnya siapa?
2: Panggil Kaisar aja.
0: Oh, Kaisar ya, ketua OSIS-nya. Terus ada M. Fergi Razak Arifani.
3: Halo.
0: Fergi.
2: Ya.
0: Oke, Fergi ini divisi acara. Oke, terus ada M. Dava Rafiansyah. Dava, hai Dava.
4: Hai Kak, yeah.
0: Dava ada di belakang situ ya. Ketua panitia. Oh, lagi sibuk ya, lagi pusing-pusing kamu berarti. Oke, seneng banget nih teman-teman dari Smala hadir ya. Ada Dava, Kaisar, dan juga Fergi. Sore hari ini teman Pro 2 yang mau sedikit cerita dan sekaligus promote juga ya,
2: yeah,
0: tentang event yang luar biasa banget nih, Sensi Smala. Nah, boleh siapa mau menceritakan dulu, ini event udah yang keberapa kalinya, kemudian kenapa mau ngadain lagi tahun ini, atau ini mungkin yang pertama kali atau gimana nih dari Smala atau SMA Negeri 5 Mataram. Silakan.
3: Oke, okay, mungkin
0: dari Kaisar ya, Kaisar ya. Oke, okay, gimana Kaisar?
3: Mungkin saya izin jelasin dari awal, Sensasi Seni Smala tuh sebenarnya event pensi tahunan dari SMA 5 Mataram. Ya, jadi rutinitas dari tahun ke tahun itu biasanya emang diadakan kayak konser dan penampilan dari ekskul-ekskul sekitar gitu.
0: Oke, yeah. Jadi emang ini yang tahun keberapa nih Sensi Smala?
3: Ini, waduh, kurang tahu kalau dari tahun keberapa, cuman ini kembali konser lagi setelah 2 tahun yang lalu itu tidak ada konser.
0: Oh, jadi diadakan lagi tahun ini. Ya, yeah, teman Pro 2. Mungkin kalau 2 tahun sebelumnya, kalau Dini gak salah dengar, siapa yang datang waktu itu ya?
3: Aldi Taher.
0: Aldi Taher, yeah, ya kan. Ada bandnya gak sih?
3: Dia ada Amtenar sama, lebih ke arah DJ-DJ gitu.
0: DJ-DJ gitu kan ya, yeah. Wow, dan akhirnya tahun ini memutuskan untuk oke, kita adain lagi yuk di tahun 2026 ini gitu. Kenapa vakum 2 tahun? Ada yang bisa cerita gak?
3: Kalau yang di tahun 2024 itu, dia lebih ngarah fokusinnya tuh ke arah
4: komedi,
3: yang lebih berbeda, ke arah komedi. Jadi indoor
0: stand up komedi gitu.
3: Yeah. Yeah, okay, stand up komedinya gitu. Kalau yang di tahun sebelumnya juga lebih mengarahkan ke arah seni dari untuk singing gitu, lomba nyanyi gitu.
0: Singing competition gitu. Yeah. Oke, okay. Terus?
3: Dan untuk sekarang ini mau ngebalikin lagi kayak yang kemarin-marin gitu. Jadi
0: konsepnya
3: konser lagi. Ya.
0: Oke, okay, jadi konser lagi deh gitu kan, yeah, untuk tahun ini gitu. Berarti sebenarnya ada ya, sebenarnya ya, tetap ada kegiatan pentas seni itu gitu, yeah, cuma konsepnya berbeda. Yeah, nah, ngedatengin bandnya itu 2 tahun yang lalu gitu, dan akhirnya tahun ini ngedatengin lagi. Yeah. Wah, penasaran bandnya siapa gitu ya. Tapi kita masih rahasiakan nih sama teman Pro 2 atau gimana nih?
4: Bisa langsung di spill juga.
0: Oke, bisa langsung di spill, yeah, juga gitu kan. Oke, teman Pro 2. Jadi acara Sensasi Seni Smala Festival ini seperti apa acara tahun ini gambarannya, coba ketua panitia deh, Dava deh, ceritain dulu nih teman Pro 2 seperti apa nanti acaranya.
4: Oke, jadi saya bakal ngejelasin di sini tentang gimana gambaran acaranya nanti.
0: Iya, yang gong banget ini loh teman Pro 2 ya, yang bakalan dateng.
4: Jadi yang gongnya di sini tuh kita bakal ngundang lagi bara suara yang sudah 10 tahun gak tampil di Lombok.
0: Wow, yeay, ada bara suara terbuang dalam waktu.
4: Yes.
0: Nanti kita bakalan puterin lagunya. Nanti. Oke, okay, terus apa lagi? Selain bara suara ada apa lagi?
4: Selain bara suara, kita juga bakal ngundang Amtenar dan Pesta Timur untuk meriahkan acara kami.
0: Pesta Timur, wow. Berarti emang benar-benar berkonsep musik banget gitu ya.
4: Yes.
0: Oke, jadi emang ini udah direncanakan banget untuk benar-benar heboh banget ya acaranya gitu. Yeah. Tapi ada rangkaian acara gak sih? Biasanya kan pensi itu ada kayak lomba-lombanya juga gak sih? Atau ada seminar-seminar, mungkin gak ada?
1: Oh, kalau yang tahun ini nggak ada, itu sudah terjadi di tahun lalu, tepatnya di Sensing itu, Sensi Singing.
0: Oke, jadi yang tahun ini pure mau konser aja gitu.
1: Fokus ke konser kita.
0: Oh, oke, baiklah. Nah, nanti kan Bara Suara mau datang nih. Ini acaranya tanggal 18 Oktober 2026 di Sapadia. Sapadia ini yang NCH dulu ya.
1: Yes,
0: oke, di Sapadia Hotel. Nah, ini benar-benar pure konser, berarti membuka penjualan tiket kah?
3: Iya, penjualan tiket dibuka.
0: Oke, persiapan kalian seperti apa sih? Karena kadang banyak orang yang kayak, wah, anak sekolah aja bisa ngedatengin band gitu loh, band besar. Selain Bara Suara, nanti bakalan ada Antenor juga. Saat ini sejauh apa persiapannya?
3: Kalau persiapan untuk sejauh ini sedang difokuskan untuk running dari tiketingnya, dari penjualan tiketnya.
0: Ya,
3: kalau dari segi venue dan segala macam dan guest star itu sudah matang, tinggal dijalankan saja. Cuman untuk sekarang ini masih sangat difokuskan untuk running dari tiketnya, dari penjualan tiketnya.
0: Jadi fokus penjualan tiket, karena ini kan acaranya kalau nggak salah lagi 2 minggu ya. Udah berarti berapa persen udah persiapannya nih?
3: Kalau persiapan kemungkinan udah 80% udah siap.
0: 80%
3: sih.
0: Wow, berarti kalian udah dari sejak kapan mempersiapkan acara ini nih? Kira-kira nih membutuhkan waktu berapa lama?
3: Kita siapin dari, kalau dari konsep awalnya tuh dari Oktober tahun lalu itu.
0: Setahun.
3: Kayak tapi itu masih kayak cuman survei-survei aja gitu segala macam. Cuman kalau untuk benar-benar difokusinnya fix guest star-nya, fix konsepnya, segala macamnya itu dimulai dari bulan Mei, Juni akhir.
0: Terus pemilihan band-nya sendiri kenapa gitu? Selain ada Antenor ya. Terus ada apa lagi nih selain ada Antenor? Kalau dilihat juga ada yang lokal ya kan? Lokal-lokal. Terus kenapa pemilihannya Bara Suara tadi? Karena emang bertahun-tahun Bara Suara nggak pernah hadir di sini gitu kan?
3: Jadi karena kita ngelihat dari antusiasnya saat ada event di Lokofest yang 2016 itu 10 tahun yang lalu, itu sangat memenuhi di Bandara Selaparang.
0: Gitu. Betul.
3: Kalau
0: ya,
3: pemilihan dari Antenornya karena melihat dari pendukungnya Antenor gitu, semeton Antenor itu kan sangat ramai, jadi bisa mengepush untuk penjualan tiketnya
0: banyak gitu kan. Oke, nanti kita bakalan ngobrol lagi ya. Kita dengerin lagunya dulu gimana? Boleh. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih penasaran juga nih sama teman-teman dari Sensi Semala nih, anak-anak Semala lagi hadir sore hari ini dan ngobrolin soal Sensi Semala yang akan menghadirkan Bara Suara ya, datang ke Lombok nanti 18 Oktober. Kamu boleh juga kirimkan pertanyaannya di 0819025700 teman Pro 2, dan juga bisa di Instagram kita @pro2fmmataram. Tapi kita dengerin single yang satu ini dulu teman Pro 2, biar kamu juga antusias ya untuk ikutan nonton konsernya Bara Suara nanti yang diadakan oleh teman-teman dari Semala.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Okay, teman berdua. Aduh, Dini seneng banget ya sore hari ini. Dini masih sama Fergie,
1: halo.
0: Kesar, dan
1: halo.
0: Juga Dava ya sore hari ini dari Smala ya. Mereka ini dari ketua OSIS-nya, ketua panitia, dan dari divisi acaranya juga, yep. Yang akan mengadakan konser sih lebih tepatnya ya. Karena yes. Ini pasti bakalan rame banget. Dini yakin banget ya bakalan rame. Kenapa? Karena kalau dari lokal ada Antenar, yeah, ya kan, sebagai band pembukanya kan, yeah. Terus Bara Suara yang udah 10 tahun gak ke Lombok tercinta. Maksudnya 10 tahun ya dari Loco Fest tuh Dini gak nyangka, yeah. Udah 10
2: 2016.
0: Tahun 2016. Itu 2016,
2: yeah. Yeah, benar-benar.
0: Ya ampun, lama banget. Ya ampun, gak nyangka banget beneran. Itu ternyata udah 10 tahun yang lalu ya, Bara Suara yang akhirnya ke Lombok lagi dan akan didatangkan oleh anak-anak Smala. Keren banget anak-anak Smala ini ya. Oke, okay. Kalau Dini lihat di Instagramnya, Tuan Pro 2 juga langsung aja kepoin ya. Instagramnya itu @sensismala. Ini sudah ada yang sold out, blind ticket. Yeah.
2: Ya,
0: oh,
2: benar-benar.
0: Blind ticket itu seperti apa sih kemarin? Kok Dini nggak lihat ya? Saking blindnya ini.
3: Tiket itu jadi kayak kita ngejual tiket, cuman dari gue star dan segala konsep acara itu belum ke-spill gitu.
0: Oh,
2: masih rahasia.
0: Jadi rahasia, masih rahasia semua. Terus pas udah ke-spill, orangnya ternyata fans berat kan? Pingsan dia ya. Oke. Ini berapa orang yang dapat blind ticketnya?
3: Itu kita udah ada taruh target itu. Sebenarnya kita taruh itu untuk tes ombak aja sih kak.
0: Oh, ya. Tes dulu ya.
3: Iya. Yeah.
0: Kira-kira berapa orang yang dapat?
3: Kira-kira 150 orangan.
0: Banyak ya ternyata ya. Oh, aku kira cuma 5 orang gitu. Ternyata baik hati sekali memang Smala ini. Oke, dan ternyata 150 itu ludes, banyak yang ikutan.
2: Yeah. Yes, benar.
0: Oh, jadi emang antusias orang anak muda terutama ya para Gen Z, Gen Alpha di Lombok ini emang lagi seneng banget nonton konser enggak sih?
3: Yeah.
0: Makanya kalian mau mengadakan konser.
3: Iya. Yeah. Yeah,
0: pernah nonton konser apa aja nih masing-masing?
3: Kalau dari saya pernah nonton dari Triloka sih, yang Pamungkas.
0: Okay, Pamungkas.
3: Sal Priadi.
0: Emang kamu suka ya?
3: Yeah.
0: Kayaknya anak-anak Gen Z banget sih, Sal Priadi, Pamungkas, ya kan? Nadine Amiza, ya kan? Okay, kalau Dava?
2: Sama juga.
0: Sama saya juga. Kalau Fergie?
4: Saya kemarin dari Sketsa yang Perunggu.
0: Ah, Perunggu, iya, yeah. Sketsa.
4: For Revenge.
0: For Revenge ya. Wow, ternyata emang antusias anak muda sekarang ini, Gen Z nonton konser tuh emang luar biasa ya. Antusias pembelian tiket Sensi Smala gimana?
3: Gimana kak?
0: Antusias pemburu tiketnya Sensi Smala gimana nih?
3: Kalau
0: per hari ini deh.
3: Per hari ini sudah lumayan lah, antusiasnya sudah lumayan mengejar dari target tiketing kita.
0: Oh, yeah. Okay.
3: Cuman masih tetap harus difokuskan ke anak-anak Smala kak, karena kan sebenarnya tujuan kita ngebuat fans ini tuh untuk pentas seni untuk anak-anak dari SMA kan, SMA 5 terutama gitu.
0: Maksudnya teman-teman Smala sendiri belum ada yang beli gitu?
3: Sudah ada beberapa. Ya, cuman kalau ngelihatnya tuh antusias dari mereka itu tidak sebesar yang dari luar-luar gitu kan.
0: Masih malu-malu kali. Belum kali. Lagi nungguin gebetannya kali.
3: Iya,
2: mungkin.
0: Iya, mungkin gitu ya. Tapi kalau dilihat dari teman-teman kalian gitu, entah teman kelas, teman organisasi mungkin atau ekskul, mereka senang sama Bara Suara juga, banyak yang senang.
3: Banyak
0: kan ya. Pasti. Coba belum beli aja nih tiketnya.
3: Iya. Kebanyakan pada minta dikipin gitu, ya,
4: nunggu akhir-akhir dia.
3: Tunggu akhir-akhir gitu.
0: Iya, pastinya ya, karena biasanya misalnya satu temennya udah dapet nih, nanti dia mau ikutan pastinya gitu. Yaudah beli gitu kan. Apalagi ini 18 Oktober ini masih pertengahan bulan lah ya. Masih ada uang sakunya buat beli nih. Harga tiketnya berapa sih?
3: Harga tiketnya untuk kita itu, nama tiketnya tuh Festivalan. Itu
0: okay.
3: 89.000.
0: Wow, murah aja di bawah 100 kayak ini ya. 89.000. Jadi Festivalan tiket ini doang.
3: Rata.
0: Nggak ada VIP.
3: Nggak ada VIP gitu, rata.
0: Wow, jadi semuanya nanti akan bergabung, berbaur lah gitu ya, seru-seruan ya. Nah, ini kan kegiatannya indoor ya.
3: Outdoor.
0: Outdoor ya?
3: Outdoor.
0: Oh, outdoor. Yeah. Tak kirain indoor. Ternyata outdoor loh. Seru banget dong ya.
3: Yeah.
0: Wow. Nanti itu konsep acaranya seperti apa? Udah ada nggak?
3: Jadi konsep acara itu kan di sebelah dari gedung indoornya tuh, gedung ballroomnya tuh.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi untuk konsep acara kita makanya tuh summer games.
0: Oh.
3: Jadi
0: ada
3: selain
0: summer
3: ada
0: games,
3: penampilan dari ekstrakurikuler juga ada tampil kak.
0: Yeah. Oh, dari?
3: Dari paduan suara, modern dance,
0: okay,
3: seni tari tradisional, sama dari teaternya juga tampil.
0: Wow. Yeah.
3: Terus kita juga taruh dari ada summer games gitu. Mm-hmm. Jadi games-games yang gede seperti ular tangga yang gede.
0: Iya,
3: iya,
0: iya. Giant ular tangga gitu ya. Oke. Okay.
3: Dari Jenga yang gede
0: juga. Okay.
3: Sama kayak
0: Uno nggak ada. Oke, terus apa lagi?
3: Sama kayak ya mungkin permainan-permainan yang ada di pasar malam itu sih kak kita taruh di sana.
0: Wah, seru banget. Ini kalau kita ngomongin layout ya, layoutnya itu seperti apa nih di Sapadia nanti?
3: Jadi layoutnya itu
0: sebelah mana ya panggungnya gitu?
3: Oh, panggungnya itu pas di bagian kiri dari gedungnya itu.
0: Kiri gedung ya, yeah. Oke. Okay.
3: Jadi masuknya itu dari gerbang barat, ya yang ada pos satpamnya itu. Lalu kalau bawa motor itu bisa masuk langsung ke gedung depannya itu. Dan setelah itu masuk di balik lagi ke arah gate innya itu kak.
0: Oke, okay. Ya, jadi disitulah nanti panggungnya ya.
3: Pas masuk ke gate in itu, baru di, tenan-tenan dulu kak. Jadi
0: iya, ada UMKM bazar.
3: UMKM. Bazar gitu.
0: Berapa UMKM nih kira-kira?
3: Untuk di kita udah ke lock itu udah 15 UMKM.
0: Oke. Okay. Ya. Okay.
3: Masuk, baru di belok kiri kak. Jadi di sebelah kiri itu baru panggungnya. Jadi panggung itu menyampingkan gate innya. Jadi membelakangi
0: gate in. Iya, biar orang nggak nonton bebas juga.
3: Iya.
0: Iya kan, karena oke. Pemilihan di Sapadia itu karena memang tengah kota atau karena apa nih? Survei-survei dulu.
3: Selain dari tengah kota, kami pilih Sapadia itu juga karena dari pihak sekolah itu minta one way gitu kak, jadi pintu masuk sama pintu keluarnya satu gitu, biar
0: gitu
3: tidak terjadi kericuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan lah.
0: Oke, okay, biar lebih aman dan nyaman lah ya. Oke, ya. Oke, itu dia ya teman Pro 2 ya. Jadi nih anak-anak Semala, hai, lagi dengerin gak nih? Minimal ini deh warga OSIS deh. Panitia kan lagi sibuk ya, warga OSIS deh gitu. Udah pada beli belum tiketnya ini ya? Karena tadi di notice ya, kalau ternyata teman-teman Semala nih masih banyak yang malu-malu mungkin ini belum beli ya. Belinya di mana sih tiketnya?
3: Belinya itu kita ada dari tiket partnernya itu di Dewa Tiket Konser.
0: Oke.
3: Okay. Kalau dari tiket platform kita itu ada Tiket dan bisa dihubungin admin, sudah ada nomornya tertera kak.
0: Oke. Okay. Jadi pokoknya intinya tuh harus banget untuk ngecek Instagramnya ya,
3: yeah,
0: @sensismala. Eh karena ini kan acara sekolah ya, pensi-pensi gitu ya sebenarnya ya, konser yang tetap menghadirkan kayak tadi tuh ada ekskul-ekskul ya kan, ada sambutan kepala sekolah mungkin
3: ada,
0: kayak gitu gitu,
3: ada
0: ya. Oke, nanti deh kita bakalan obrolin ya untuk rundown acaranya tuh bakalan seperti apa gitu, datangnya nanti teman Pro 2 seperti apa, karena pastinya harus ada izin dari orang tua sih yang pasti ya. Biar ketahuan nih jam berapa sih acaranya gitu kan. Dan untuk teman Pro 2 yang masih penasaran juga boleh tanya-tanya ya buat teman-teman dari Sensi Semala sore hari ini di Sore Ceria, tapi setelah yang satu ini.

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Oke, teman pro 2 balik lagi di Sore Ceria untuk edisi hari ini, dan Dini masih ngobrol sama teman-teman dari Sensi Smala atau Sensasi Seni Smala Festival 2026. Masih bersama dengan Fergi, ya. Kaisar dan juga halo. Dava sore hari ini halo. Yang akan mengadakan Sensi Smala 18 Oktober 2026. Wow. Jadi akan mendatangkan bara suara. Wow. Tapi kalau sama bara suara itu komunikasinya udah dari kapan?
1: Kalau sama bara suara komunikasinya itu udah sekitaran bulan Juni.
0: Juni akhir.
1: Ya, Juni ya, akhir.
0: Oke, dan akhirnya confirm oke, mereka mau hadir itu Juni akhir itu.
1: Ya. Yeah. Oh, kalau komunikasi dari awal itu bulan Juni awal.
0: Juni awal ya, jadi sebulan lah ya lobby-lobbyannya gitu ya.
1: Mempertimbangkan segala macamnya dari kami juga.
0: Oke, okay, dan akhirnya oke, bisa datang nih ke Lombok gitu kan ke acaranya Sensi Smala. Oke, ini kan tadi benar-benar acaranya itu dikemas konsepnya itu pensi, ya kan? Tetap akan ada ekskul, tetap akan ada sambutan kepala sekolah ya sebagai pertanggungjawaban dan kemudian juga nanti akan ada bazar-bazar juga gitu kan. Nah, rundown-nya sendiri itu acara dari jam berapa sampai jam berapa nih?
2: Kita mulai open gate dari jam 4 kurang lebih.
0: 4 sore?
2: Iya.
0: Oke.
2: Nah, itu dilanjutkan dengan ada ekskul-ekskul, terus ada game.
0: Oke.
2: Ya, terus ada sambutan, dilanjut dengan break maghrib.
0: Break maghrib.
2: Iya.
0: Oke, baru bara suaranya jam berapa?
2: Itu sebelum bara suara tuh ada amtenar dulu dan sebelum amtenar ada pesta timur.
0: Pesta timur dulu ya. Oke. Jadi emang bakalan gong banget sih. Waduh, ini kan ngurusin satu acara itu emang benar-benar butuh effort yang tinggi ya.
3: Benar-benar.
0: Boleh nanya enggak?
2: Apa itu?
0: Kegiatan sekolah kalian dapat dispend nggak dari sekolah?
2: Waduh.
0: Gimana tuh?
1: Mungkin kalau dapat dapat dispendnya atau enggaknya dapat. Cuman untuk mengurus administrasi dari dispendnya itu agak
0: ribet.
1: Iya. Kalau kita mau dispend itu harus dari satu hari sebelumnya konfirmasi ke semuanya, ke wali kelas, baru pas di sekolah. Baru datengin lagi dari pembina OSIS-nya, dari kesiswaan, dan juga guru mapel untuk minta tanda tangan, segala macam.
0: Agak ribet sih ya, tapi gimana lagi gitu. Kalian enjoy kan ya untuk mengadakan acara ya kan. Tapi yang ini selain sibuk di OSIS ya, kalau Kaisar, yang lain OSIS juga nggak?
2: OSIS semua.
0: Pastinya ya. Kegiatan ekskul selain OSIS, kegiatan organisasi ada nggak yang di sekolah? Ada.
2: Saya ada. Itu lebih berfokus ke Ultra Smala, ribbon.
0: Ya. Terus
2: jadi supporter.
0: Supporter gitu ya. Oh, luar biasa. Ada lagi yang lain?
1: Kalau dari kita saya sama Dava lebih fokusin aja sih ke acaranya ini.
0: Acara. Ya, oke. Udah sebagai ketua udah ribet, udah pusing.
2: Pusing dia.
0: Jadi ya udah gitu kan.
2: Kemarin Dava mimisan.
0: Oh iya, kenapa?
3: Enggak sih Kak, dia bohong.
0: Karena saking pusingnya gitu. Tapi so far so good lah ya persiapannya ya.
1: Alhamdulillah, aman.
0: Untuk bisa kegiatan akademiknya gitu, sekolahnya lancar dan juga kegiatan ekskul dan juga nge-event itu lancar, ada tipsnya enggak nih dari kalian nih?
1: Kalau dari kita sih lebih ke arah kerja sama tim dan pembagian
2: waktu
1: sama pembagian kerjaannya gitu sih Kak. Proporsinya semua udah ada porsinya masing-masing gitu.
0: Disupport juga sama orang rumah kan sama guru-guru juga kan.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi enjoy aja gitu, tinggal jalan aja nanti di tanggal 18 Oktober. Sekali lagi mungkin buat yang mau dapetin tiketnya itu bisa pesan di mana nih?
1: Kalau untuk pesannya itu bisa langsung hubungin admin yang ada di Instagram. Itu nanti bisa langsung dilayani sampai jadi gelang gitu Kak, sampai jadi tiket.
0: Jadi nggak perlu diredeem ya tiketnya?
1: Gimana?
0: kayak ini dapatnya e-tiket kah?
1: Ya,
0: e-tiket kan? Ya. Ya. Kemudian sampai jadi gelang.
1: Iya, sampai
0: jadi
1: gelang. Jadi
0: tinggal ambil gelang doang kan ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Selain dari kita juga udah ada dari tiket partnernya dari Dewa Tiket Konser juga bisa di-chat. Itu juga sama dilayanin sampai jadi gelang dan tidak ada biaya tambahan. Gitu
0: kan. Oke, pokoknya pure di harga Rp89.000
1: yeah.
0: Itu udah bisa nonton Bara Suara, Antenar dan juga Pesta Timur. Wow, keren. Oke, pokoknya semoga sukses ya acaranya ya. Kalian bertiga harus sehat-sehat ya kan? Harus semangat juga. Tapi kenapa sih harus datang ke Sensi Smala nih untuk teman Pro 2? Genzi-genzi di luaran sana, teman Pro 2 semua tuh kenapa harus datang ke Sensi Smala 2026?
1: Oke.
0: Okay. Dari Kaisar.
1: Kalau kenapa harus datang ke Sensi Smala, sebenarnya lebih ke arah anak Smala mungkin nih kayak. Karena ini event pensi tahunan dari kita, dari Smala, terus ada mengundang dari beberapa ekskul juga dari Smala meramaikan, ikut memeriahkan. Dari Amtenar, dari Pesta Timur nanti bisa DJ-DJ-an bareng gitu kak.
0: Betul.
1: Ya baru di endingnya diakhiri oleh Bara Suara dan lagunya Terbuang Dalam Waktunya.
0: Wah,
1: itu.
0: Wah, itu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Kebetulan sore ini ya, tadi kita udah dengerin sore hari. Oke, kalau dari Fergi, kenapa nih Fergi?
2: Kalau dari saya, kenapa harus datang ke Sensi Smala 2026? Itu lebih tepatnya kita sudah vakum selama 2 tahun. Dan di tahun sekarang ini kita akan memeriahkan semeriah mungkin acara Sensi Smala.
0: Wow.
2: Dan tidak akan mengecewakan para penonton.
0: Iya, pokoknya pecah.
2: Pecah banget.
0: Oke, kalau dari Dava nih, ketua panitia yang paling pusing.
3: Nah, kalau dari saya sih wajib nonton karena apa? Konsep kita itu bisa dibilang lain daripada yang lain, yaitu cross genre.
0: Wow, benar, benar. Cross genre-nya benar-benar beda-beda banget yang akan tampil ya kan?
3: Bener-bener.
0: Pasti bakalan seru banget. Thank you ya teman-teman dari Smala. Pokoknya semoga sukses acaranya.
1: Amin.
0: Tiketnya laris manis nih, anak-anak Smala nih harus beli ya. Habis ini harus beli, harus pesan gitu di Dewa Tiket dan tiket.id ya. Sekali lagi untuk teman Pro 2 yang dengerin juga, langsung aja kamu kepoin di Instagramnya @sensismala ya. Jadi di situ kamu bisa cek-cek, mau order tiketnya dari sekarang, lebih baik dari sekarang daripada sold out ya nanti ya. Karena terbatas kan.
1: Terbatas
0: gitu. Jadi buruan aja untuk bisa seru-seruan 18 Oktober 2026 di Sapadia Hotel. Sensi Smala bakalan menggebrak banget teman Pro 2 dengan Bara Suara, Antenar dan Pesta Timur. Kita pamit yuk. Thank you teman Pro 2 udah stay tune di sini. Pastikan stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.
4: Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM Mataram.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Senang sekali Dini hadir lagi untuk edisi hari ini. Di edisi hari Senin sekarang, teman Pro 2. Spesial untuk teman Pro 2 yang udah capek banget, udah lelah banget ya dengan kegiatan atau aktivitasnya luar biasa banget hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan lancar ya aktivitasnya, gak ada kekurangan satu apapun. Pokoknya semuanya bisa benar-benar bisa dibilang mengambil berkah ya dari kegiatan untuk edisi hari ini. Nah, seperti biasa nih teman Pro 2, Dini bakalan nemenin kamu di Senjata Fakur dengan lagu-lagu religi pilihan ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang pengen sekali gitu mendengarkan lagu-lagu yang bisa menenangkan hati ya, sambil kamu juga mungkin beres-beres karena baru pulang dan juga sembari menanti azan maghrib yang jatuh pada pukul 18:13 waktu Indonesia Tengah untuk edisi hari ini, teman Pro 2 stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum.

0: 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, senang sekali masih menemani kamu ya di kesempatan awal pekan kali ini dan masih berasa awal bulan. Awal dari untuk memulai bagaimana supaya diri ini, diri kamu pastinya jauh lebih baik lagi, menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, menjadi lebih mengerti lagi gitu. Kalau wow, ternyata emang setiap orang itu harus berproses gitu. Ada yang dari nol banget, ada yang mungkin dari pertengahan, ada yang mungkin dari akhir-akhir malah gitu. Jadi gunakan setiap kesempatan dan percaya ya bahwa Tuhan pastinya benar-benar akan menuntun jalan kita ya. Untuk kita percaya juga dengan Al-Quran, pastinya kita percaya bahwa tentunya janganlah untuk menyia-nyiakan waktu, gimana supaya memanfaatkan waktu dengan benar. Tapi kadang mikir gitu, waduh, yakin gak ya udah memanfaatkan waktu dengan benar atau enggak gitu. Dan jangan mentang-mentang punya banyak waktu jadi disia-siain ya teman Pro 2 ya. Dalam sebuah hadis, hadis riwayat Bukhari, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Jangan sampai kita tertipu ya. Bahkan dalam surat An-Nisa juga sudah dijelaskan ya, salah satunya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, jadi untuk yang lagi ada waktu senggang terus menunda-nunda sholat nih, sholat maghrib dulu deh teman Pro 2 ya. Dini masih bakal nemenin kamu dan masih ada beberapa single-single religi yang bisa kamu simak. Jadi stay tune terus di Senja Tafakur.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

Okay, teman Pro 2, gak kerasa banget ya waktu dini untuk menemani kamu di edisi malam hari ini. Mesti udahan dulu, thank you banget teman Pro 2 yang udah stay tune di sini, dan pastikan kamu stay tune terus karena gelaran Pro 2 masih panjang banget sampai di jam 12 malam nanti. So, teman Pro 2, pastikan kamu untuk ya siap-siap untuk lebih lengang lah waktunya, beristirahat ya setelah aktivitas hari Senin yang mungkin cukup padat merayap nih. Jadi, teman Pro 2, saatnya lah ya sambil dengerin Pro 2, sambil ya tentunya menikmati suasana malam yang pastinya bisa tetap bikin kamu terus semangat ya. Dini yang bertugas pamit undur nih teman Pro 2, pastikan stay tune terus di 104,2 FM dan jangan lupa dengarkan Pro 2 melalui RRI Digital. Bye. 104,2.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
1: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM Mataram.

102,4 FM.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Dua-dua, 104,2
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik kamu.

0: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sebanyak 2.678 personel gabungan TNI Polri disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Pengamanan berlangsung melalui operasi Mandalika Rinjani 2026 pada 9-11 Oktober 2026. Kapolda NTB Irjen Polisi Kalingga Rendra Raharja mengatakan apel gelar pasukan menjadi tahap akhir kesiapan pengamanan MotoGP 2026. Pengamanan dilakukan sejak rangkaian kegiatan dimulai hingga proses pengiriman kembali logistik MotoGP. Sebanyak 2.678 personel gabungan akan ditempatkan pada 205 titik pengamanan. Pengamanan tersebut mencakup 42 pos pengamanan dan 114 titik shuttle bus untuk mendukung kelancaran mobilitas penonton. Kalingga meminta seluruh personel memperkuat koordinasi dan komunikasi selama pelaksanaan operasi. Personel juga diminta menerapkan pengamanan secara profesional dan humanis. Selain pengamanan lokasi dan pergerakan penonton, kepolisian menyiapkan langkah kontingensi terhadap sejumlah potensi gangguan. Ancaman yang diantisipasi meliputi unjuk rasa, bencana alam, hingga ancaman teror sesuai prosedur dan eskalasi situasi. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, sejumlah pembalap MotoGP mulai tiba di Lombok menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Jack Miller tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Mizam Senin 5 Oktober 2026 sore. Kedatangan para pembalap disambut tabuhan gendang belek dan anak-anak yang mengenakan pakaian adat sambil membawa bendera merah putih. Mereka datang ke Lombok setelah menjalani seri MotoGP Jepang. Para pembalap selanjutnya bersiap menghadapi balapan di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini. Selain Bagnaia, Martin, Bezzecchi, dan Miller, sejumlah pembalap lain juga telah tiba di Mandalika. Mereka antara lain Alex Rins, Maverick Vinales, Raul Fernandez, dan Enea Bastianini. Kedatangan para pembalap ini diikuti kru dan tim dari kelas Moto2 dan Moto3 yang akan berlaga di Mandalika. Setibanya di Mizam, para pembalap langsung diarahkan menuju kendaraan yang telah disiapkan untuk membawa mereka ke kawasan Mandalika. Mereka menggunakan Zoomove dalam rangkaian perjalanan menuju lokasi balapan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi malam hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Soalnya tadi gue sempat cerita ke Chris juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Chris siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kaitlyn aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kaitlyn tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau nggak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang lalu juga.
0: Yeah.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kaitlyn pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
1: Iya.
0: Ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik banget.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil iya.
2: Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick ya.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya,
0: benar. Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Ya. Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan?
2: Yeah.
0: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip-hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lainnya.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan? Nah. Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik
0: ya, benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya
0: dulu.
2: Itu di boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka dulu.
0: Yoka, silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji,
0: Okay.
2: produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. lo mau ikut gak gitu. Terus gue

0: oh ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hipdut gitu. Gue kan nggak pernah hipdut tuh.
1: Yes.
0: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
2: Iya, benar-benar. Ya kan genrenya hipdut gitu. Sebenarnya lo mungkin yang benar-benar basic hip hop rap gitu kan.
0: Iya.
2: Yeah. Lo menemukan sebuah perbedaan nggak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
0: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
2: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama yes. si produsernya Ajikor ya?
3: Iya yeah, betul.
2: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hipdut tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama sama
3: lagu-lagu
2: kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
3: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
2: Oh iya, oke.
3: Udah lama kan? Yeah, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hipdut sih kita langsung.
2: Okay.
3: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hipdut. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak, eh gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
2: Okay.
3: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
2: Minta referensi ke lo berarti ya?
3: Ah itu.
2: Iya kan, benar-benar seru sih. Kalau
3: asik.
2: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
3: Betul.
2: Alright, dan di single ini berarti lo sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
3: Jangan Tes Aku.
2: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hipdut banget sih.
3: Iya, parah ya.
2: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hipdut deh, kayaknya deh.
3: Ini pasti hipdut. Judul-judul begini hipdut nih.
2: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak
0: okay.
1: ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Makanya
1: nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tersapunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong, karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lo pernah ada di sebuah hubungan ini nggak?
2: Belum sih bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya, benar-benar. Yeah. Tapi kalau misal ya, lo menemukan seseorang yang bilang kayak misal lo nembak gitu kan, lo mau nggak jadi cewek gue gitu? Tapi ceweknya kayak, yaudah jalanin dulu deh gitu. Lo ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
0: kayak iya tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener maksudnya kayak iya enggak gitu loh, jangan nyoba gitu ya. Bener
2: iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, nggak
0: apa-apa. Kamu aja. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar-benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji nih gini kayak, bro nih kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
0: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Kapelin tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener-bener. Yeah. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling Hip dude itu kan easy listening ya. Sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau di kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hip Dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini Hip Dude nanti kayaknya nih. Gitu
1: parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat Hip Dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip Dude tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak Ed dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di Hip Dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau Hip Dude.
0: Benar. Tapi kan berarti di Hip Dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan? Gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di Hip Dude ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu. Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di Hip Dude aku merasa.
0: Benar-benar. Iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan. Maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Yeah, karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali yang ini seru banget, Hip Dude tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Horn, masih di MLC Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hip dude, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hip dude sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya. Lo udah panik
2: kamu ditanyain.
0: Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan enggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar, mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Benar.
2: Gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me girl.
0: Oh gitu, oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang. Kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hip-hop lainnya gitu. Sebelum ngerjain project ini.
0: Bener-bener.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan. Nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
3: Iya.
0: Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget ya kan. Karena dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hip dude ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak beef Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
3: Tuh gede banget. Yes. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodu yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada gak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian, dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlyn gak?
0: Asik. Ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih. Nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah, walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi rasanya tetap ya.
2: Benar.
0: Best. Kalau dari lo Yok?
3: Lagu yang bikin emosional. Paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar.
0: Yang?
3: Murder I Sober.
0: Okay. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih. Kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya lebih lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus tuh. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Gamblang deh sama gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya, kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes,
2: karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
0: karena
2: itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
3: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, ya bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy, tetap berkarya aja lah ya. Benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
2: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan Wadra ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
2: Iya.
0: Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh itu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, udah. Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerjasama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
3: Iya enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya, bagian hipdutnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya, betul. Bener-bener.
0: Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, okay. Habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Pokoknya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Mana aja?
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Kita tuh nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah. Masuk gitu situ.
0: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
2: Hey.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum
0: ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya, kalau pada dengerin kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan di boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Danke. Ya. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan enggak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yoi, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah itu terlalu random.
2: Itu terlalu random.
0: Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single-single lu nextnya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much guys.
0: Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edita pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Di jaga malam, jangan galau malam-malam hari ini ya. Ada Putri yang bakal nemenin kamu ya di hari Senin 5 Oktober 2026. Udah lama banget aku enggak ada di siaran malam ya, tapi sekarang aku bakal hadir sampai di jam 11 malam. Jadi buat kamu yang lagi pengen ditemenin malam harinya, lagi pengen cerita-cerita, lagi pengen sharing, lagi pengen mungkin dengerin cerita orang juga, seizin aja makanya ya, sampai di jam 11 malam nanti, teman Pro 2. Untuk kamu yang mau join ceritanya, langsung aja kamu kirimin di WhatsApp 081 9020 5 7000.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam ya. Spesial untuk kamu yang masih mau curhat di malam hari ini. Mau cerita apa nih teman Pro 2? Tapi aku juga ada dapat cerita nih dari teman aku yang katanya hari ini tuh adalah hari spesialnya dia karena akhirnya bisa menyelesaikan perkuliahan ya dan meraih gelar sarjana yang udah diidam-idamkan katanya selesai di tahun 2026 ini. Congratulations ya. Rasanya happy banget ya Tina bisa akhirnya menyelesaikan tugas belajar selama 4 tahun pas dan membawa orang tua gitu untuk melihat aku ya mendapatkan predikat sangat memuaskan alias cum laude ya. Aku kayak ngerasa bahwa perjuangan mereka mungkin baru sampai di sini aku bisa ngebanggainnya dan dia pengen ungkapin kalau semoga aja kedepannya nggak sampai di sini aja, masih banyak harapan-harapan yang tentunya bisa nanti jadi masa depan ya, setelah ini bisa bekerja membanggakan orang tua dan bisa memberikan sesuatu untuk orang tua karena sejauh ini belum bisa memberi, baru bisa menerima aja. Wow, congratulations Tina ya yang akhirnya menyelesaikan program sarjananya gitu ya, sarjana S1-nya gitu ya di tahun 2026 ini. Karena tentunya gak mudah ya untuk yang menyelesaikan kuliah ya sambil mengerjakan tugas-tugas, sambil kerjaan lain juga ya, belum lagi ekstra tugas tambahan, kegiatan tambahan ya, semuanya tuh gak mudah. Jadi buat kamu yang sudah menyelesaikan apapun itu gitu ya, sampai ada di titik sekarang bisa wisuda ya teman Pro 2, sekali lagi kamu luar biasa. Kamu udah menunjukkan versi kamu yang tentunya berusaha dengan banyak cara gitu ya sehingga sampai di titik ini. Oke, semoga aja Tina juga nanti bisa membanggakan orang tua ya ke depannya, walaupun mungkin kamu udah menyelesaikan itu dan nilai yang bagus aja itu udah cukup buat mereka ya.

0: pista? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, masih di Jaga Malam ya. Untuk kamu yang masih pengen ikutan curhat di sini, aku bakal bacain curhat kamu ya, yang baru join ya di 104,2 FM atau di live aku di malam hari ini ya. Boleh banget deh kamu mau cerita tentang hari kamu yang menyenangkan, hari kamu yang kamu anggap kayak biasa aja gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin menunggu hari ini gitu ya, 5 Oktober sebagai hari yang spesial banget untuk kamu lakukan, untuk kamu persiapkan ya, bahkan kamu udah punya banyak banget plan gitu ya di tanggal 5 Oktober ini, dan finally gitu ya semuanya bisa selesai di malam hari ini tuh dengan kamu happy karena udah bisa menyelesaikan semuanya. Oke, untuk kamu pokoknya yang udah menikmati hari ini, semoga kamu benar-benar mendapatkan apa yang kamu udah persiapkan ya, apa yang sudah kamu rencanakan, semuanya gak ada yang meleset ya, bahkan semuanya berjalan dengan lancar banget tanpa ada drama-drama. Itu sih yang paling penting ya sebenarnya ya teman Pro 2, karena kayak kadang kita mungkin udah melewati hari atau melewati momen, tapi kok kayak ada yang kurang gitu ya, karena mungkin banyak drama yang terjadi dalam kamu menjalankan itu ya. Dan satu nih yang udah ikutan join di WhatsApp ya teman Pro 2, aku bakal baca nih ya teman Pro 2 di 0819020570000. Malam kakak penyiar, malam juga buat Alda yang pengen cerita hari ini tuh melelahkan banget tapi bikin aku happy. Kenapa? Karena banyak banget persiapan yang aku lakukan untuk event yang akan segera digelar di Pulau Lombok dalam waktu dekat ini, MotoGP ya. Iya sih, kayak ini banyak banget yang udah mempersiapkan berbagai macam event, terus juga side event ya. Terus kamu juga mungkin ikut langsung gitu ya untuk berada di beberapa lokasi yang memang krusial di situ. Tadi mungkin udah ada yang nyambut-nyambut tamu juga ya. Oke, jadi Alda katanya sibuk banget, tapi semuanya udah dipersiapkan dengan baik ya, dan semoga besok eventnya bisa berjalan dengan lancar, amin ya. Ya semuanya sangat menantikan banget sih ya, seperti apa sih jalannya untuk MotoGP 2026 ini, semuanya bisa selesai nanti itu dengan gak ada kendala yang berarti ya, karena semua udah mempersiapkan itu semua, bahkan kayak dari pihak kepolisian, terus juga dinas instansi terkait, lalu lintas, akomodasi, transportasi, ya wisata, ya itu emang benar-benar dipersiapkan banget ya untuk event MotoGP 2026 ini. Dan mungkin ada yang udah siap-siap bakalan ketemu sama para riders ya favorit kamu teman Pro 2. Oke, tahan. Kapan lagi bakal sedekat itu sama para riders, apalagi biasanya cuma nontonin di TV aja, nontonin di sirkuit gitu ya, ada jaraknya. Tapi besok kan bakal ada paradenya juga ya, bakal ada di hari Rabu ya teman Pro 2, disiapin aja diri kamu ya, karena rutenya juga udah diinformasikan ya, itu kabarnya dari Taman Sangareang gitu ya, di Hotel Santika menuju Jalan Pejanggi dan Jalan Udayana. Yang udah tahu mungkin tempatnya bisa siap-siapin diri gitu ya untuk nonton kamu nanti di barisan yang mana nih kira-kira ya, atau kayak ya udah di titik finalnya aja di teras Udayana gitu ya teman Pro 2, boleh-boleh kamu siapin diri aja gitu ya, cari momen terbaik kamu dengan para rider, siapa tahu bisa deket itu jaraknya 5 cm kali ya, saking deket ya gitu ya sama para riders ya teman Pro 2. Boleh deh kamu sempetin waktu kamu besok di hari Rabu ya, dari jam 2 siang kalau gak salah sampai jam 4 sore ya teman Pro 2. Oke? Dan aku masih nungguin cerita kamu di WhatsApp dan juga di live aku ya di Jaga Malam hari ini.

Mimpi untuk hidup teman pro 2 by Malvin ya. Ya sih, kita emang harus punya mimpi masing-masing untuk kita wujudkan jadi nyata teman pro 2. Terus juga untuk bisa punya harapan, untuk bisa punya penyemangat ya emang harus punya mimpi ya. Jadi kayak kita tuh ingat kita tuh punya mimpi yang harus kita raih, harus kita kejar, harus kita usahakan, harus effort juga ya teman pro 2. So buat kamu yang belum punya mimpi, mimpi setinggi-tingginya, mimpi yang sebesar-besarnya ya, dan wujudkan itu jadi nyata ya. Bahkan aku pernah dengar salah satu musisi bilang ya, bermimpilah dan ambil mimpi yang paling mahal karena mimpi itu gratis ya teman pro 2. Cuman untuk wujudinnya itu memang butuh perjuangan, pengorbanan, entah itu secara fisik, mental, waktu, materi gitu ya, semuanya deh gitu. Itu bakal ngaruh banget gitu ya. Dan semakin banyak usaha yang kamu lakukan, yakin deh pasti bakal ada titik temu. Kamu akan mendapatkan apa yang sesuai sama apa yang sudah kamu usahakan. Dan itu aku pernah banget sih kayak kejadian gitu. Selalu afirmasi positif sama diri kamu sendiri ya. Kalau misalnya kamu yakin nih bisa, itu beneran bisa loh. Aku pernah soalnya di titik itu ya. Oke, aku mau baca lagi nih cerita dari teman pro 2 yang udah ikutan join lagi di WhatsApp 081 9020 5700. Dan yang ikutan juga via WhatsApp aku ya, via ini apa sih namanya, live aku juga boleh banget ya. Oke, untuk kamu yang udah stay tune ya teman pro 2, ini dia ada Ririn yang ada di Mataram ya. Mana nih, selamat siang pro 2 FM. Selamat malam Pro 2 FM. Ini aku dari Rangga. Aku mau cerita dikit nih tentang hari ini yang full happiness. Cowok nih cerita tentang full happiness. Karena ketemu dia yang udah lama banget enggak aku temuin dan ternyata dia masih kenal aku ya. Terus juga apa nih? Oke, aku juga udah ngedapetin nomornya dia. Ya pastilah full happiness ya teman pro 2 ya. Siapa lagi nih? Ada Irma yang ada di Ampenan ya. Hari ini lagi suka banget sama kegiatan yang aku laksanakan ya. Dan suka banget sama orang-orang yang sudah meminta aku untuk aktivitas positif hari ini. Dan aku ngerasain seru banget. Oke, wow, seru banget ya teman pro 2. Untuk teman pro 2 yang mungkin sudah menikmati hari ini dengan full happiness, dengan seru-seruan ya. Semoga banyak keseruan lainnya juga yang kamu akan dapetin besok dan kamu bisa sharing sama aku ya. Biasanya karena afirmasi positif juga itu akan ngedatengin hal yang positif juga. Thank you buat Alda dan juga Angga yang hari ini udah sharing ya, dan teman pro 2 yang lainnya yang mau cerita tentang your happiness day, terus juga apa yang kamu suka gitu ya dari hari ini, boleh banget ya. Masih bisa join sampai di jam 10, 11 malam nanti.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

4/7 by Romaria, teman Pro 2. Mungkin ada kamu yang tipenya tuh kayak gak pengen jauh, pengen deket-deket aja gitu ya, 24/7 gitu ya sama si dia. Tapi ya gak mungkin, waktu kan harus terus berjalan. Kayak pasti akan ada aktivitas atau kegiatan lain yang seru juga, yang harus dijalani juga gitu ya, tanpa sama kamu. Bukan karena dia gak mau sama kamu, tapi memang ada waktu-waktu tertentu gitu yang kayak ada ruang untuk sendiri gitu ya, ada jarak yang memisahkan sementara, tapi untuk memunculkan rasa cinta dan rindu yang mendalam. Oke, karena ini ada yang relate sama kisah ini ya, ada teman Pro 2 yang udah join ceritain tentang dia yang udah lama banget gak ketemu sama seseorang yang disayang karena nan jauh di sana, karena harus bersekolah alias kuliah di luar kota. Oke, aku bakal baca dulu nih dari siapa nih? Dari Lilis yang ada di Ampenan. Aku mau cerita dong soal kisah aku dan dia yang sekarang udah hampir 6 bulan gak ketemu. Terakhir ketemunya itu pas selesai lebaran katanya. Dan itu ketemunya juga cuman bentar banget. Jadi selama perjalanan hampir 6 bulan ini komunikasinya kalau gak WhatsApp ya video call sesekali, terus juga saling berbalas komen di media sosial. Rasanya tuh kayak kadang ngerasa effortnya luar biasa, bahkan kayak harus menahan rasa kangen yang ya mau gimana lagi gitu ya, cuman bisa diungkapkan lewat chat atau video call aja, gak bisa ketemu secara langsung. Tapi sejauh ini aku bersyukur sih masih ada temen untuk cerita. Buat yang jauh di sana katanya sehat-sehat selalu, dan semoga ada waktu yang tepat nanti untuk kita bisa ketemu dan bertukar cerita. Buat yang kisahnya sama kayak aku juga, semoga kamu juga kuat untuk ngejalanin hubungan yang seperti itu. Dan semoga semuanya dimudahkan, rasa saling percaya dan pengertiannya ya, dan dijaga.

percaya satu sama lain, mengerti satu sama lain, dan bisa mengisi kekosongan satu sama lain sih, it's okay menurut aku ya. Semuanya bisa ada waktunya yang tepat ya. Oke, buat yang udah ikutan, buat teman Pro 2 juga yang mungkin mengalami masa-masa yang sama ya. Pokoknya semoga kebahagiaan selalu ada buat kamu dengan caranya masing-masing. Oke? Okay?

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

104.7 FM, teman terbaik kamu masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam ya, karena emang waktunya untuk bergalau sih di malam hari ini. Cuma kalau misalnya kamu bingung galaunya sama siapa, boleh diceritain aja teman Pro 2. Jangan dipendam sendiri gitu. Apalagi kalau kamu emang rasa gak punya teman untuk cerita ya, boleh banget kamu share cerita kamu ya, untuk menutup hari ini dengan lega gitu ya teman Pro 2. Langsung aja kamu kirimin cerita kamu ke WhatsAppnya Pro 2 di 081 9020 57000 ya, atau kamu bisa join di live aku ya malam hari ini. Ada siapa lagi nih yang udah cerita yang aku bakal baca? Ada Tania. Tania mau cerita nih, hari ini seru banget ketemu sama teman-teman lama aku yang hari ini kita sempetin buat makan bareng, jalan dan ngobrol sampai malam, terus pulang dengan perasaan happy. Oke. Happy dengan apa ya istilahnya, cerita-cerita nostalgia, bahkan kayak update live update masing-masing gitu ya teman Pro 2. Karena memang itu adalah salah satu yang ngebuat teman Pro 2 tuh bisa ngelepas gitu ya hal-hal yang terkadang ngebuat kamu jadi merasa itu adalah hal yang kamu tunggu-tunggu, bahkan kayak kapan lagi bisa ada waktu gitu ya untuk hal-hal seperti ini kalau kamu tuh gak sempetin ya. Dan Tania bisa ketemu sama teman-temannya gitu ya, bisa meluangkan waktu walaupun cuman bentar gitu ya, tapi kayak rasanya tuh berkualitas banget. Kalau aku sih jujur senang banget yang kayak gitu, gak perlu lama, gak perlu benar-benar punya space waktu yang sampai seharian atau sampai staycation gitu ya untuk bercerita banyak gitu ya. Tapi banyak hal gitu ya, cara-cara sederhana tapi bisa punya makna gitu ya. Sekedar makan, jalan, ngobrol sampai malam gitu ya untuk live update aja itu udah luar biasa banget menurut aku. Ya, so buat kamu yang juga mau live update bareng sama teman-teman lama kamu, tapi kalau aku bilang ya, teman-teman yang berkualitas, teman-teman yang udah kamu filter yang sesuai gitu ya sama kamu, yang bisa mengerti kamu, yang tahu banget kamu karakternya kayak gimana tanpa kamu harus jelasin capek-capek tentang diri kamu, dia udah tahu gitu ya kamu kondisinya seperti ini, kamu nggak perlu kayak tolong ngertiin aku gitu ya, kayak karena mereka udah ngerti kayak kamu tuh kayak gimana gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, dan semoga aja bisa ketemu sama teman-teman yang kayak gitu, entah itu kapan gitu ya. Dan happy day buat Tania, dan semoga juga untuk teman Pro 2 juga bisa happy.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Okay, itu dia ya lagunya buat Ayah tadi yang pengen dengerin lagunya Vanessa Z yang menjauh. Siapa nih yang sedang menjauh dari kamu? Atau mungkin kamu yang sedang menjauh darinya karena akhirnya tersadar bahwa ada hubungan yang gak bisa kamu paksakan. Kan kayak cerita dari sebut saja Kiki namanya. Aku udah PDKT hampir 3 bulan dan awalnya menganggap hubungan kami tuh kayak baik-baik aja sampai akhirnya kejadian kita gak komunikasi selama sehari dan dia marah besar sama aku. Padahal kita gak ada komitmen apa-apa, kayak masih baru saling mengenal satu sama lain. Jadi aku kayak mulai tersadar gitu. Kayak ada hal yang harus aku jaga dari diri aku. Ya ada waktu yang memang aku tuh pengen waktu itu terkadang ada waktunya untuk menepi, ya walaupun itu kayak udah ngabarin sebelumnya, dia kok kayak gak terima gitu. Okay, Kiki, ya. Dan sekarang aku lagi ngejauh dari hal-hal yang ngebuat aku merasa bersalah. Karena dia kayak seolah-olah ngebuat aku ngerasa bersalah gara-gara gak ngabarin dia. Tergantung dulu nih gimana kamu komunikasinya sama dia, Kiki. Kalau misalnya kalian emang gak ada hubungan yang spesial atau yang kayak gimana-gimana, gak berhak juga yang semarah itu sama kamu sih. Kalau menurut aku sih ya, menurut persepsi aku gitu. Dan kamu juga harus bersyukur gitu di awal masih 3 bulan gitu ya. Gimana ceritanya kalau misalnya udah bertahun-tahun terus kamu kayak kaget gitu, yang kayak tiba-tiba dimarahin gitu, kayak gitu ya. Bersyukur aja ya. Dan mungkin bisa memikirkan kelanjutan ke depannya itu bakalan kayak gimana. Kalau misalnya kamu gak nyaman di awal, udah mulai ngerasa ada yang gak nyaman, karena kan yang bakal jalanin nanti kamu ke depannya, yang bakal tahu apa yang terbaik buat kamu dan perasaan kamu itu kan kamu gitu ya. Okay, Kiki, semoga aja kamu menemukan apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya. Tapi setidaknya kalau menurut aku, komunikasikan itu dengan baik, terus juga obrolin kenapa dia bisa sampai semarah itu. Terus kamu juga jelasin ya, kayak kamu komunikasinya gak harus dengan cara seperti itu. Gak harus yang kayak marah-marah kalau misalnya tiba-tiba kamu gak ngabarin gitu tanpa ada hubungan yang benar-benar dibilang relationship ya. Gitu sih kalau menurut aku, Kiki. Okay? Dan untuk teman Pro 2 juga sih yang sekarang sedang menjalani hubungan sama seseorang, apalagi yang baru deket-deket gitu ya, kamu bisa tahu gimana langkah selanjutnya ketika kamu ingin dekat dengan seseorang ya. Gak mesti harus punya hubungan yang pasti. Kalau misalnya kamu pengen kenal lebih dalam dulu juga, it's okay sih kalau menurut aku, supaya kayak bener-bener yakin, oh dia emang tipe aku, dia emang cocok buat aku dan bisa ngerti kondisi aku ya, tanpa kayak harus nyalahin dan kayak marah-marah gitu. Gak nyaman sih kalau menurut aku ya, teman Pro 2 ya. Belum ada ini apa sih, belum ada ikatan aja udah marah-marah.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong,
4: oh yeah? 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Okay, Bittersweet Love to Main Pro 2, single yang kayaknya ngebuat aku harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena ternyata udah mau jam 11 malam hari ini ya. Untuk kamu yang udah stay tune, yang udah dengerin ya, dan udah ikutan untuk cerita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Semoga aja kamu udah gak galau lagi, bisa istirahat dengan nyaman, bisa tenang gitu ya, dan bisa menutup hari ini dengan perasaan yang lega ya, bukan legalau. Okay, dan thank you so much untuk teman Pro 2 ya. Pokoknya kita bakal ketemu lagi besok sih, aku bakal temenin kamu lagi ya di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. So kalau gitu, langsung dari Jalan Langkun 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, have a nice dream teman Pro 2.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya? Ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Putri mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program A2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini hari Selasa 6 Oktober 2026. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki. Dan kelak, bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
2: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
1: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
1: "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
0: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
3: "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
1: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
0: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
3: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
0: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
4: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu."
0: Teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
3: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?"
0: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
3: "Inilah Tuhanku."
0: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan,
3: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
0: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
4: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
5: Temukan orang yang melakukan ini semua,
0: teriak raja kepada para prajurit. Kemudian raja memberikan perintah lagi.
5: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
0: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
5: Hei Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
0: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
6: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
0: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
5: ikat tangan dan kakinya. Kemudian, ikat dia ke tengah tiang hukuman.
0: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
5: Bakar kayu itu!
0: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
4: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
0: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.
7: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Just for music.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda. 100%.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senin malam waktu Indonesia Barat. Skor akhir waktu normal dan perpanjangan waktu antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2-2. Hasil tersebut membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand, Sarah Yoyen, gagal mengeksekusi penalti. Tendangannya belum mampu menjebol gawang Indonesia yang dijaga oleh Emil Aduero. Eksekutor penalti Timnas Indonesia yang keempat, Shane Patinama, berhasil memperjauh keunggulan Timnas menjadi 4-2. Kemenangan Timnas Indonesia dipastikan setelah penendang keempat Thailand, Natapong Seria, gagal menjebol gawang. Skor akhir 4-2 menunjukkan Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil yang manis. Sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia. Sejumlah pembalap MotoGP mulai tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat kemarin. Kedatangan mereka di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM disambut musik tradisional genggong dan gendang belek. Penyambutan berlangsung meriah, para pembalap juga disambut masyarakat yang mengenakan pakaian adat Lombok dan Sumbawa. Sejumlah rider yang tiba di Lombok diantaranya Alex Rins, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Maverick Finales, Raul Fernandez hingga Toprak Radgat Ligelgulu. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan penyambutan tersebut menjadi bagian dari promosi budaya NTB kepada dunia internasional. Para pembalap dan kru diharapkan tidak hanya menikmati balapan di Pertamina Mandalika International Circuit, tetapi juga mengenal budaya, kuliner, destinasi wisata dan keramahan masyarakat Lombok dan Sumbawa. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai hai, good morning, selamat pagi, sepada. Teman Pro 2, waduh senang banget nih edisi pagi hari ini Dini hadir lagi untuk nemenin kamu ya. Pokoknya paling senang itu hadir di saat harus membuat kamu semangat, membangunkan kamu. Karena otomatis Dini harus semangat juga dong. Oke teman Pro 2, seperti biasa di edisi hari ini kalau sepada udah hadir itu berarti sampai jam 10 pagi dengan informasi-informasi seru banget nih pastinya, terutama untuk kamu yang masih punya semangat Garuda. Wah, keren banget ya teman Pro 2 ya. Siapa yang semalam begadang, gak begadang juga sih ya, kayak sampai gak bisa tidur gitu karena euforia dan seneng banget gitu untuk melihat kemenangan timnas Indonesia yang menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Yeay. Ternyata bisa ya, setelah penantian panjang sih. Banyak yang menanti itu dari tahun 2010. Jadi 16 tahun yang lalu itu emang udah banyak yang berharap gitu kan, setelah ada naturalisasi ya kan pemainnya. Dan akhirnya di momen FIFA ASEAN Cup tahun 2026 ini Indonesia bisa membuktikan ya kalau ternyata kita bisa nanti selanjutnya bisa lolos kualifikasi Piala Dunia. Amin. Oke teman Pro 2, seperti biasa juga nanti bakalan ada informasi cuaca yang bakalan Dini share. Jadi pastikan aja teman Pro 2 yang penasaran cuaca hari ini seperti apa. Dan juga ada polling-polling juga, ada sepada Asta Cita juga dengan topik kita untuk edisi pagi hari ini. Di edisi hari Selasa itu moderasi beragama ya. Dan juga bakalan ada single-single keren yang bisa bikin kamu makin semangat hanya di sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Okay, teman pro 2. Boleh juga ya dari Salma Salsabil yang satu ini. Boleh juga kalau misalnya teman pro 2 maunya semangatnya itu tetap terjaga dengan kamu berolahraga pagi ini, boleh banget ya sebelum berangkat beraktivitas ke sekolah, ke kampus tuh biasanya dianterin atau kamu bawa kendaraan sendiri nih teman pro 2. Kalau bawa kendaraan sendiri mungkin kamu harus prepare lebih awal lah ya, karena kamu belum ngecek-ngecek kendaraan kamu, mungkin ada sisa bensinnya enggak ya, atau mungkin lebih ke kayak peralatan-peralatan sekolah yang juga kayaknya belum kamu siapkan dari semalam gitu, karena emang ketiduran misalnya dan lain sebagainya. Ya namanya persiapan itu penting banget ya, bagaimana kamu mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk ketika kamu sekarang masih muda gitu, mempersiapkan diri, asah terus skill kamu ya, terutama basic-basic skill yang sekarang itu bisa banget untuk kita asah dari awal dan sangat mudah gitu. Sudah banyak platform yang menyediakan tutorial lah gitu, tinggal kamu mau bergerak aja. So teman pro 2, semangat aja terus ya untuk meraih mimpi-mimpi kamu nih. Semoga aja nanti teman pro 2 yang sepertinya pagi ini udah afirmasi positif banget dan udah berencana banget gitu dengan banyak rutinitas-rutinitas yang luar biasa, semuanya berjalan dengan lancar aja ya aktivitas kamu. Karena Dini yakin nih pastinya setiap hari itu adalah a brand new day dan a brand new spirit juga untuk kamu, supaya bisa meraih cita-cita dan masa depan yang baik pastinya.

0: Dini mau kasih informasi dulu untuk informasi cuaca nih. Mau share ke kamu informasi cuaca hari ini di 6 Oktober 2026. Pagi ini bakalan cerah berawan dengan suhu udara kisaran 24 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara dari 63 hingga 93%. Kecepatan angin dari 12 hingga 14 km per jam arah angin timur. Kemudian siang hari nanti, wah lumayan masih panas sih. Suhu udaranya aja mencapai 32 derajat Celcius, tapi cerah berawan gitu ya teman Pro 2. Dengan suhu udara ini, kelembapan udaranya 49 hingga 53%, kecepatan angin 7 hingga 17 km per jam arah angin tenggara. Dan sore hari nanti masih bakalan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, kecepatan angin 18,4 km per jam arah angin tenggara. Malam hari nanti akan berawan dengan suhu udara 24 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan udara 82 hingga 88%, kecepatan angin dari 11 hingga 15 km per jam. Itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman

0: Teman terbaik kamu.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
1: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Teman-teman Pro 2, pastinya untuk kamu yang tadi menyimak informasi cuaca ya, di mana cuacanya ini memang bakalan cerah berawan. Jadi mungkin ya tetaplah mengcover diri kamu teman Pro 2 ya, apalagi sekarang ini sudah ada yang namanya super flu gitu, sudah ada himbauan-himbauan kayak kamu kalau bisa nih, kalau udah ngerasa sakit tenggorokan misalnya gitu, ya harus memakai masker lah ya teman Pro 2. Dan ini untuk mengcover diri kamu juga dan orang sekitar kamu juga, kalau misalnya emang lagi benar-benar sakit tenggorokan misalnya. Aduh, yang namanya sakit gak ada yang mau ya pastinya, maunya sehat-sehat aja teman Pro 2. Ya makanya harus menjaga gaya hidup sehat, salah satunya berolahraga mungkin pagi hari ini. Tapi tadi Dini juga lihat tuh subuh-subuh, wah udah ada beberapa yang olahraga, lari gitu loh teman Pro 2. Dan itu kan masih dalam keadaan gelap gitu. Jadi wah, salut banget sih untuk yang sudah mau berolahraga di pagi hari ini. Dan setelah itu mungkin sarapan juga menjadi pertimbangan sih ya. Kayak gak mau sarapan yang berat, it's okay gitu. Kalau misalnya pagi hari ini kamu lebih ke makan makanan yang sehat gitu. Kayak sekarang udah banyak juga kan makanan-makanan rebusan yang bisa kamu beli sendiri kalau emang gak sempat untuk merebus. Oke teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu semangat ya di si pagi hari ini. Semangat itu bisa datang dari mana aja, selalu berani juga, dan selalu percaya nih bahwa hari ini kamu pasti bisa taklukan, bisa kamu jalani dengan baik dan bisa jauh lebih baik dari hari yang kemarin.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Wright bersaudara atau Wright Brothers, yakni Orville yang lahir tanggal 19 Agustus tahun 1871, wafat tanggal 30 Januari tahun 1948, serta Wilbur yang lahir tanggal 16 April tahun 1867 dan wafat tanggal 30 Mei tahun 1912, adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember tahun 1903. Dua tahun setelah penemuan mereka, kedua bersaudara tersebut mengembangkan mesin terbang mereka ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap yang seperti sekarang kita kenal. Walaupun mereka bukan orang yang pertama membuat pesawat percobaan atau eksperimen, Wright bersaudara adalah orang yang pertama menemukan kendali pesawat sehingga pesawat terbang dengan sayap yang terpasang kaku bisa dikendalikan. Mereka memperoleh keahlian mekanik tersebut dari bekerja di toko mereka yang penuh dengan mesin cetak, sepeda, motor, dan mesin-mesin lainnya. Dari sepeda, mereka mendapat gagasan bahwa pesawat terbang yang tidak stabil dapat dikendalikan dengan latihan. Wright bersaudara adalah dua dari tujuh orang bersaudara. Di sekolah dasar, Orville pernah dikeluarkan dari sekolah. Kemudian di tahun 1878, ayah mereka membelikan helikopter mainan untuk dua anak mereka yang termuda tersebut. Mainan itu dibuat dari bambu dan karet untuk memutar baling-balingnya. Wilbur dan Orville memainkannya hingga rusak, kemudian membuat mainan tersebut sendiri. Mereka mengaku bahwa pengalaman bermain dengan helikopter bambu menjadi sumber bagi ketertarikan mereka terhadap mesin yang bisa terbang.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

Oke, teman pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Jadi untuk teman pro 2 yang lagi di jalan aja, karena ini udah jam 7 sih ya. Jadi mungkin banyak yang udah mulai mau beraktivitas pagi, entah itu untuk kamu yang ya setiap paginya lah ya, dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu itu harus sekolah. Lagi di jalan mau berangkat ke sekolah, lagi buru-buru banget ya, jangan sampai terlambat sih teman pro 2. Termasuk juga jangan sampai terlambat ketika kamu sudah mulai mengeluh nantinya, itu pasti bakalan lebih apa ya, ada rasa menyesal ya kan. Penyesalan itu kan di akhir ya katanya, kalau di depan itu namanya pendaftaran. Kata siapa itu ya? Oke, salah satunya adalah bagaimana teman pro 2 mengenal salah satu makanan super banget karena kandungan prebiotik dan probiotiknya, yaitu tempe. Wah, kebanggaan Indonesia banget sih ini ya. Jadi ada praktisi kesehatan kerja dan industri nutrisi nih, Dr. Ray Wagyu Basrowi, yang mengatakan bahwa kandungan prebiotik dan probiotik dalam tempe itu menjadikan olahan kedelai ini disebut sebagai makanan super juga gitu, atau superfood ya. Baik banget gitu, karena selain bisa menjadi prebiotik, juga bisa menjadi fermented yang pastinya bisa menjadi probiotik juga sekaligus ya, jadi simbiotik lah gitu, dan menjadi pangan fungsional yang lagi benar-benar bisa menjadi pilihan gitu. Kenapa ya? Karena memang makanan-makanan yang difermentasi ini berguna untuk memfasilitasi koloni bakteri baik ya, atau yang dikenal dengan probiotik itu. Jadi bisa untuk memperbanyak diri bakteri baiknya, yang kemudian akan mengumpulkan zat-zat aktif yang dipakai untuk makanan otak. Nah, jadi sangat menunjang pertumbuhan bakteri baik ya. Itu ada prebiotik juga, dan ternyata tempe punya dua-duanya, probiotik dan prebiotik ya. Tempe ini memang sangat mudah dikenali oleh sistem pencernaan nih teman pro 2, karena sudah dikonsumsi juga oleh masyarakat sejak zaman nenek moyang dan diturunkan terus-menerus, dan penyerapan nutrisinya ini juga tidak memerlukan adaptasi sehingga dianggap bisa untuk mendatangkan alergi misalnya, enggak juga gitu. Dan tempe juga bisa mencegah stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita loh teman pro 2. Jadi pastinya tempe ini benar-benar superfood banget. So yang pagi ini langsung kayak aduh pengen makan tempe jadinya ya. Boleh-boleh ya untuk yang bakalan sarapan-sarapan dulu. Yang jelas Dini masih bakalan nemenin kamu teman pro 2 di Spada, dan masih ada single-single juga yang bisa kamu simak untuk edisi pagi hari ini.

Well, Tuan Pro 2, karena tadi pagi tuh Dini udah melihat beberapa orang yang sudah mulai berolahraga di pagi hari, bahkan masih gelap gitu, matahari belum muncul. Wah, ternyata emang ini ada surveinya loh dari Asia Pacific Wellness Culture Survey di tahun ini. Katanya 72% Gen Z dan 79% milenial di Indonesia lebih sering melakukan aktivitas terkait kesehatan dan kebugaran dibandingkan 3 tahun lalu, dan angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 71%. Yeay, bagus dong ya. Karena ini kan sebuah perubahan, berarti bahwa kegiatan-kegiatan atau aktivitas fisik itu sudah semakin populer. Gak cuma lari ya, tapi ada padel, ada gym, pilates, futsal, hiking. Ini udah benar-benar terlihat biasa sebenarnya ya sekarang ya. Dan harus komit ya terhadap kesehatan dan kebugaran. Gak cuma bakalan ngasih kamu dampak positif aja teman Pro 2 ya, tapi juga bisa menjadi satu fondasi nih untuk generasi muda menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bermakna dalam jangka yang panjang. Jadi emang surveinya ini menunjukkan lebih dari separuh konsumen Gen Z dan milenial itu adanya peningkatan ya kesejahteraan dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Bagi Gen Z Indonesia, kualitas tidur menjadi aspek utama yang ingin ditingkatkan dengan persentase 52% responden ya di survei ini, disusul kualitas nutrisi atau pola makan sebesar 50%, kemudian ada kesehatan mental atau pengelolaan stres 49%, kemudian ada kesejahteraan emosional 36%.

Wah seru nih, nanti bakal Dini bahas deh di jam 8 ya. Dan pengen kasih kamu polling juga gitu, kalau misalnya kamu juga termasuk salah satu yang sudah perhatian banget sama kebugaran tubuh, kesehatan. Ini kan bagus banget teman Pro 2, dan semoga ini bisa menggerakkan yang lain juga yang baru mau mencoba ya, untuk benar-benar bisa hidup sehat dengan cara tentunya menjaga kebugaran dengan cara berolahraga yang disiplin.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Jack it up.
1: Oke, teman pro 2, kita cek-cek lagi nih kira-kira apalagi informasi-informasi terupdate untuk edisi hari ini atau minggu inilah. Ya pastinya penantian selama 35 tahun yang sudah dibayar lunas ya semalam oleh timnas senior akhirnya yang bisa angkat piala di FIFA ASEAN Cup 2026. Yeay. Rasanya tuh ikut berbangga gitu ya, terutama ketika sosok Anggun ya. Beneran literally Anggun li banget. Ya Anggun yang menyanyikan lagu di opening di closing ceremony gitu, menyanyikan lagu Tanah Airku sambil meneteskan air mata, itu juga sedih banget ya. Dan emang kayaknya jadi kita jadi semakin bangkit gitu rasa nasionalismenya, ya enggak, harus banget dong teman pro 2 ya, karena melihat perjuangan timnas yang luar biasa, benar-benar kayak apa ya, benar-benar bisa bikin kita jadi bangga banget gitu. Dan semoga ini tidak sia-sia dan semoga terus banget gitu untuk bisa membuat kita yakin bahwa ketika ada sebuah kemauan dengan usaha yang keras, ya pastinya bisa terwujud. Okay? So, gambaran timnas yang luar biasa selebrasi, kemudian menangis juga ya. Benar-benar kayak bangga banget nih gitu. Dan semoga nanti bisa masuk kualifikasi, pastinya kualifikasi Piala Dunia nih teman pro 2. Pasti udah banyak banget yang akhirnya bisa tidur nyenyak kayak semalam ya, karena melihat agak-agak sengit gitu dari 1-0 kemudian diimbangi begitu seterusnya sampai akhirnya adu penalti dan akhirnya Indonesia bisa juara. Wah, membanggakan banget deh. Bahkan banyak yang kayak wow, ini benar-benar kayak detik-detik menegangkan, ini bikin kita jadi apa ya, jadi ikut merasa bangga gitu, bagian menjadi bagian sejarah baru yang terukir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya. Oke, teman pro 2, pastikan untuk kamu juga nih yang lagi siap-siap beraktivitas di edisi hari ini, aktivitasnya dimulai dari mana dulu, lagi mencari-cari. Semoga aja aktivitasnya bisa berjalan dengan baik ya untuk edisi hari ini. Dini masih bakal nemenin kamu, Dini masih ada waktu, masih panjang banget sampai jam 10 pagi.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Masih di edisi hari ini, dan ini sudah di tanggal 6 Oktober menjelang MotoGP di sirkuit Mandalika 9-11 Oktober nanti. Apakah kamu punya rencana-rencana seru nih untuk bisa ikutan menonton? Karena sepertinya masih ada ya dibuka untuk kamu yang pengen dapetin tiketnya, atau untuk teman Pro 2 yang memang kayaknya ya bisa dibilang enggak cuma mau nonton aja tapi juga pengen berlibur di sekitaran Mandalika, karena pasti banyak banget rangkaian-rangkaian acaranya ya tahun kedua ya. Selain bisa menikmati kejuaraan MotoGP-nya, juga bisa liburan juga. Wow. So, enggak ada salahnya nih teman Pro 2 dari sekarang aja gitu, teman Pro 2 mempersiapkan segala sesuatunya, karena mungkin weekend kali ini agak lumayan jauh nih bolak-balik Mataram dan Mataram ke sekitaran Mandalika atau Lombok Tengah kan. Tapi kalau dilihat nih sepertinya beberapa penginapan yang ada di Lombok Tengah itu sudah hampir sold out juga, dan harganya bukan mungkin bakalan naik juga sih. Jadi enggak ada salahnya sih kalau misalnya teman Pro 2 ngecek-ngecek kira-kira mau ngelakuin apa aja gitu, dan rencananya selain nonton mungkin mau jalan-jalan juga bareng teman-teman kamu ya.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: turun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro